0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Radio Klasik menggamit kenangan setia bersama kami. Macam-macam cerita ni mengenai hantaran. Dulu hantaran macam ni. Pak Long Krau, dia kata tahun 1986. Kalau dulu hantaran 3,000 dah kira mahal. 7 dulang hantaran. 7 dulang balasan. Selain pakaian, ada ada buah-buahan. Masih ingat lagi, mak ngah saya pesan. Dia kata buah-buahan hantaran tu kita sapu minyak kelapa. Kelihatan segar dan menarik. Wah, bukan dulu je, sekarang pun. Ini Aswariah, tahun 1998. Saya tak ada hantaran pun. Masa tu kan ekonomi tengah gawat, dia kata. Jadi pihak lelaki bawa cincin je. Lepas tu kami nikah tanpa pelamin. Tapi alhamdulillah lah, usia perkahwinan kami dah 28 tahun. Ini daripada Insan Pendosa. Katanya sendiri punya hantaran biasa-biasa je Zura untuk lelaki. Antaranya songkok, kain sampin, songkit, kasut, tuala mandi, kek, aneka biskut, macam-macam lagi lah. Semuanya gubahan, ringkas saja. Dulu hantaran murah. Mami punya hantaran RM2,000 serba satu. Dapatlah cincin intan serong wajik tu. Masa tunang cincin berlarutan. Sekarang hampir 40 tahun berlalu. Tak tahu mana gaibnya semua barang tu. Ini Hasna Minah. Dia kata hantaran masa dulu semasa kahwin dalam tahun 1974 semuanya dimasukkan dalam kotak, kemudian dibuat hantaran, digubah hantaran itu serba ringkas, macam-macam bentuk. Ni Pak Cik Man Aziz, pagi ni topik mengenai hantaran perkahwinan. Zaman saya dulu hantar serba satu, langkah bendul saya dulu, kain plekat. Ini daripada Jamalia Ami. Dia kata ini topik best lah. Pagi ini hantaran kahwin bagi pihak akak dan anak-anak semua, lelaki dua orang saja. Hantaran kahwin cuma sikit je akak tempah dari kawan-kawan yang pandai lah. Sebab akak ni memang tak pandai. Tangan akak ni keras. Nak buat hiasan semua tak kena. Tu kata Jamaliah Amy. Dan hari sekali, ini daripada Ida Suraya. Pengalaman buat hantaran perkahwinan abang nak kahwin, kami ramai perempuan buat siri junjung. Telekong tu kita lipat-lipat-lipat, dia jadi bunga. Adik-beradik bagi kuih. Tak terbayang masa tu, seronok sangat lah. Masa tu arwah mak dan ayah masih ada. Tu kata Ida Suraya. Ada lagi banyak yang sedap lah Azura nak baca. Azura rasa tak puas. Ada lagi yang sedap-sedap. Nanti saudara dengarkan bersama. Selepas berapa lagu ini, kita ada Chris Vadim. Tapi sebelum itu, ini dia Lily Suryanti dengan Hari Ulang Tahun.

Radio Klasik menggamit kenangan. Ini Mak Ngah Anggun. Dia kata pengalaman hantaran kahwin dulu-dulu ya. Macam-macam bentuk lah. Dan orang dulu pandai buat macam-macam bentuk ya. Buat dengan kain sejadah lah. Semualah. Tapi ini cerita sedih Zura. Waktu saudara mara Mak Ngah kahwin, hantaran $5,000 tau. Diletakkan dalam frame. Cantik sangat. Jadi sedang sibuk pengantin nak bertandang dan ramai-ramai orang yang datang tu tak sedar frame wang hantaran tu hilang. Dengan frame-frame sekali hilang. Kelangkabut lah satu rumah mencari. Tapi tak jumpa. Memang sampai kesudah. Itulah kenangan tahun 90-an dulu. Tak ada rezeki. Jadi hati-hati ya teman-teman semua. Tu kata Mak Ngah Anggun. Ini daripada Mama Ila Labu. Dia kata, Mama kahwin tahun 1978. Hebat. Hantaran masa tu ada 5 orang mak saudara, semuanya bagi seorang satu dulang. Lepas tu ambil lah bunga kertas keliling rumah tu, daun pandan yang menjadi hiasan untuk hantaran juga. Tu kata Mama Ilam. Mama Razlan dia kata, saya dah 2 kali nikah, tak ada hantaran tau. Saya seorang je datang jumpa dengan orang tua perempuan tu lah. Lepas 2 minggu terus nikah. Senang. Itu kata Muhammad Razlan. Kemboja Putih dia kata, saya suka buat gubahan-gubahan ni. Kain pasang, buat sekuntung bunga ros, tuala buat bentuk buah, telekung, buat bunga kain pelikat, buat bot, macam-macam lagi lah. Tapi yang pengalaman paling terbaik lah, dia kata yang pertama sekali buat hantaran mas kahwin. Duit kertas tu untuk dibuat bunga ros. Jadi saya ada orang tempah, saya buat. Susah jugalah sebab nak guna duit baru. Saya pergi bank tukar. Alhamdulillah menjadi juga. Walaupun 3 hari baru siap. Sebab saya suka kerja-kerja yang kreatif ni. Tu kata Kemboja Putih. Dan hari sekali Cikgu Syarudin Penggalan Balak. Dia kata pagi ni bila sentuh pasal topik hantaran, sebenarnya saya teringat tahun 1968 saya pernah bertunang dengan seorang gadis Kelang, Selangor, namanya Molkiah Musin. Lepas bertunang tu saya kerap lah pergi rumah tunang saya, terutamanya kalau cuti sekolah saya pergi. Tapi malang menimpa saya, tunang saya tu ternampak gambar perempuan saya simpan dalam wallet, dalam beg duit lah dia kata. Ada gambar perempuan. Gambar perempuan tu sebenarnya murid saya ketika saya latihan mengajar di Sungai Perak. Tapi tunang tak percaya. Dia tuduh saya, saya simpan perempuan lain. Jadi puas saya nafikan. Tetapi dia tetap dengan tuduhannya. Dan akhirnya kami putus tunang. Tak lama lepas tu saya bertunang pula dengan seorang ustazah Aisyah Saad. Bertugas tempat dengan saya. Jadi kami bertunang, tak lama terus nikah. Alhamdulillah dapat 3 orang anak perempuan, semuanya berjaya hingga masuk universiti. Itu kata Cikgu Syarudin Pengkalan Balak Masjid Tanah Melaka. Terima kasih. Cerita tu tragis betul . Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada Datuk Jafridin, Keindahan Alam. Tapi sebelum itu ini dia Quenary Anne dengan Dalam Mimpi Ku Bertemu. Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. 8.31 minit pagi. Banyak lagi cerita-cerita menarik ni. Cik Tahabu, dia kata saya sediakan zaman saya dulu disediakan oleh mak, sedara dan kakak sepupu. Maklumlah.

kita sedih jugalah yang dikata sebelum tu anak-anak warna hantaran ada ikut tema masing-masing. Tapi mencabar anak yang kedua. Dia kahwin waktu PKP. Jadi buat ala kadar je lah hantarannya. Yang sedih anak seorang je boleh bawa hantaran tu. Sebab anak saya lelaki, orang lain tak boleh ikut. Tapi alhamdulillah untuk anak ketiga, semua kakak dia dan abang dia yang tolong buatkan hantaran. Ini daripada Mim. Hantaran kahwin, dia suka, saya suka kita nikah je lah. Cincin sebentuk selengkap sejadah Al-Quran. Tak payah beribu-ribu, Zura. Itu kata Mim. Ini Nur Sheha. Pengalaman pertama buat 5 dulang hantaran secara solo untuk adik. Selalu buat dengan mak saudara. Memang berpuluh-puluh lah nak fikir, nak merealisasikan idea dari kepala ke dulang hantaran. Itulah pengalaman pertama dan terakhir. Ini daripada Ismail Saad. Dia kata perkahwinan orang dulu-dulu biasa saja, tapi bunga telur sepokok tetap ada. Ada berapa hantaran yang lain. Tahun 60-an, 70-an dulu belanja mas kahwin baru 1,000, 1,000 sebersatu. Itu pun dah dikira mahal. Tak macam hari ini, zaman dah berubah. Barang mahal, hantaran macam-macam digubah ikut cita rasa keluarga pengantin. Belanja perkahwinan pun sampai berbelas-belas ribu, tapi ikutlah kemampuan masing-masing. Dan akhir sekali Haji Baharudin, dia kata pengalaman menyediakan hantaran pengantin. Dulu saya berniaga menyediakan peralatan untuk letakkan hantaran yang diperbuat daripada tembaga. Kerjanya akan kilatkan tembaga tu sampai bercahaya 2-3 hari jugalah. Sekurang-kurangnya 11 dulang. Itu kenangan masih tersimpan. Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi Datuk Siti Fairuz, Bila Rindu Kusebut Namamu. Tapi sebelum itu Les Pengembara, lagunya Laksa Mambo, juara kugiran tahun 1973. Kita dengar Laksa Mambo ni. Macam mana lagu ni? Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan 8.47 minit pagi. Berapa lagi yang terakhir sempat Azura sampaikan . Sapian Podit, dia kata pengalaman ketika membawa hantaran kahwin dulu, waktu berjalan ke rumah pengantin, sedang membawa kek, entah macam mana, semasa berjalan terpijaklah kulit pisang. Saya pun terjatuh, tergolek sekali dengan kek-kek tu, bertaburan lah. Memang masa tu tak tahulah apa nak jadi. Pengalaman yang tak dapat dilupakan, kata Cik Sapian. Ini Kak Fatimah, dia kata pengalaman menyediakan hantaran kahwin memang seronok lah. Sebab akak suka kerja-kerja ke arah tu. Akak kahwin, anak kahwin, anak saudara kahwin, memang akak lah yang buat semua gubahan tu. Kadang-kadang ada juga rakan-rakan yang menempahnya. Bunga paha pun akak buat sendiri tau, tu kata Kak Fatimah. Ini daripada Kak Wanju. Dia kata tahun 1977 duit hantaran digubah seperti nanas muda, duit kertas RM5. Kain ela baju Melayu untuk suami digubah seperti topi, kain lace untuk saya digubah jadi seperti kotak, dan ada gubahan yang dah tak ingat lah. Dia kata era 70-an dulu hantaran 2000 pun dah kira banyak lah. Semua gubahan direka dan dibuat oleh ibu tiri saya yang pandai kraft tangan dan gubahan. Ini Abu Bakar, dia kata saya dulu kahwin tahun 1986, hantaran masa tu RM1,500 serba satu. Standard lah masa tu lah, dengan harga barang masih murah. Tak macam sekarang. Dia kata alhamdulillah genap 40 tahun usia, perkahwinan bulan 11 tahun 2026, dengan mendapat 6 orang cahaya mata dan dah ada 8 orang cucu setakat hari ini. Akan datang tak tahu lagi, tu kata Cik Abu Bakar. Juga ini daripada Nuri Wi. Kata Kak Nuri Wi, mana tah perginya. Kata Kak Nuriwi, hal-hal hantaran kan kita boleh bincang. Kita tengok atas kemampuan. Kalau rezeki lebih, lebihlah bagi hantaran kan. Kalau tak ada tu, buat cara tak ada. Tu kata Kak Nuri. Baik, terima kasih kepada semua yang sudi hantar, yang tak sempat saya bacakan. Kita boleh like. Kita boleh like sama-sama menerusi FB Radio Klasik. Kita baca dekat situ saja. Terima kasih kepada semua yang menyertai kami sejak pukul 8 pagi tadi menerusi topik hantaran kahwin ni. Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi, kita ada Blues Gang, lagunya Mimpi. Tapi sebelum itu, gandingan Zaitun Abdullah dan juga Azim Tijan, Nyatakan Padaku. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya, cabaran utama ketika ini adalah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus C. Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairunizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
1: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel, so boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
2: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan tu.
3: Saya satu family memang take beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita akan bagi tumbler dekat anak saya akan bagi tumbler, memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C, saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya dua orang.
4: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyaklah dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya, kalau panas sangat, saya takkan baliklah selagi mana tak petang lah, macam tu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan dua gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya dua kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundang Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan dua letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Ketua mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tachenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Radio Klasik menggamit kenangan Datuk Ramli Sarip bersama Dayang Nur Faizah, Musafir Rindu. 9.19 minit pagi, bertemankan saya Azrura. Singgalah pukul 10 pagi nanti, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Baiklah saudara, sekejap lagi kita nak beribu dengan lagu daripada Sunny Sauri ni, Kerana Kau. Kata Kak Nisa, dia kata, saya tak pernah buat kerja-kerja lain. Dari dulu sampai sekarang saya menyanyi je. Jadi bila usia senja, saya cari sesuatu yang dapat mengembirakan hati saya. Saya suka budak-budak walaupun saya tiada anak sendiri, kata Kak Nisa. Kalau dulu suka bawa anak-anak saudara jalan-jalan, jaga mereka kalau ibu bapa mereka kerja, saya lah yang jaga. Tapi sekarang mereka dah besar panjang, berdikari, tu kata Kak Nisa. Baiklah saudara, selepas Sunny Sauri, Kerana Kau, kita ada Azman Abu Hassan dan juga Nina Abu Hassan, Bicara Cinta Ini. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggambik kenangan yang telah dia Izzat dirantai di Gelangi Rindu 9.32 minit pagi. Kata Izzat, dia kata dekat sekolah dulu, kalau dari segi sukan ke akademik ke, kami ni macam agak ketinggalan lah. Tapi kalau dari segi nyanyian, memang juara lah, dia kata. Kalau masuk pertandingan nasyid ke, pertandingan sajak ke, bagilah pantun ke, memang kamilah juara kalau saya masuk bertanding. Itu kata Izzat dulu, sekolah menengah Darul Aman. Baiklah saudara, kepada

lagu yang dikirimkan yang sesuai dengan cerita saudara tu. InsyaAllah, hantar saja sekali lagi di coretanadilaklasik@gmail.com. Sekejap lagi kita ada Datuk Sudirman Haji Rashad, pertemuan abadi. Tapi sebelum itu, ini dia Emilia Contessa dengan Cinta Segitiga. Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan 9.50 minit pagi. Sekejap lagi Melodi Klasik bersama Adalia Nasharuddin sehinggalah pukul 2 petang nanti. Pandang tak jemu, merah kelopaknya. Lama tak temu, sihat hendaknya. InsyaAllah kita akan bersua esok bersama saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Esok kita ada pantun di Klasik.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Ilu. I-L-U. Ilu. Ilu adalah bersifat memilukan hati.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus setia, terus dengar, terus menjadi tulang belakang kami di Radio Klasik yang sentiasa menempatkan kami berada nombor satu pilihan saudara. Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti bertemankan saya Adalia Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Untuk hari ini, hari Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih juga kepada rakan penyampai Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa, yang baru saja selesai tugasan menceriakan pagi saudara menerusi sajian klasik. Selamat tahun baru Hijriah. Setiap hijrah bermula dengan satu langkah, langkah untuk jadi yang lebih baik, perbaiki akhlak, perkukuh iman dan sentiasa bersyukur dan sentiasa mohon diberkati insyaallah. Terus ceriakan pagi saudara dengan lagu ini, lagu angan-angan, nyanyian kumpulan Alicat. Dan saya nak tanya, ada penyokong England tak pagi ni? Angan-angan nak menang dah pun menjadi realiti. Selamat pagi juga kepada Nuri Angkasa, Abang Mat, Mat Rock 60 Sen, juga Kak Hamidah Kasim. Selamat pagi semuanya. Melodi Klasik.

untuk menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

0: siapa nak jaga? Kahwinlah.
1: Itu tadi joget bujang telajak nyanyian Dato' M. Daud Kilau menghiburkan saudara menerusi melodi klasik pagi ini. Ya, itulah musim-musim bola sekarang ni yang bujang-bujang, mana agaknya lokasi pilihan untuk tonton Piala Dunia kali ini. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click untuk mengikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. RTM Click, betul-betul percuma. Dan seperti biasa saudara, WhatsApp kami 0135656128. Kalau ada cerita yang ingin dikongsikan atau ada salam yang belum dizahirkan, WhatsApp saja kami 0135656128. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Adalia Nasharudin bertugas pagi ini.

0: suara malam.
1: Baik, selamat pagi Kak Zalia Husin Ipoh, Kak Ruzita Abdullah Kelang, Encik Isa Uda Arsyad Tanjung Malim, Kak Yusni Mansur dari Alusta, juga selamat pagi Kak Mazida Abdul Aziz dari Kampung Ala Batu, Slim River. Nak tanya, bagaimana agaknya cuaca di tempat saudara hari ini? Hujan ke panas? Ini ada sedikit perkongsian Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam antara tips menghadapi El Nino. Sebenarnya El Nino ni boleh menyebabkan cuaca jadi lebih panas dan kurang dan kering daripada biasa. Jadi antara langkah-langkah yang mudah yang dikongsikan, kurangkan pendedahan kepada cuaca panas, minum air secukupnya dan jangan melakukan pembakaran terbuka. Itu antara langkah-langkah mudah yang boleh diamalkan sebagai persediaan menghadapi cabaran iklim. Dan selepas ini saudara terus berhibur dengan Suhaimi Mior Hassan, lagu Apabila Isteriku Tertawa, rakaman 1985. Orang kata kalau seorang isteri gembira, satu dunia ikut gembira. Betul ke? Terus dengar melodi klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih kepada yang telah pun memenuhi ruangan WhatsApp kami. Dan sekejap lagi kita sambung. Untuk waktu ini kita memberi laluan dahulu untuk segmen tajaan. Dan bersama-sama kita di talian hari ini, Nurul Atira Abdul Razak dari DCM Herbs Legacy. Lama tak dengar suara Atira. Assalamualaikum Tira.
1: Waalaikumsalam DJ Adalia. Apa khabar hari ini?
0: Sihat alhamdulillah. Apa agaknya yang menarik nak dikongsikan hari ini Tira?
1: Ya, baik, terima teruskan. Kasih DJ. Assalamualaikum. Selamat pagi saya ucapkan buat semua pendengar yang sentiasa setia mendengarkan kami di ruangan Radio Klasik untuk waktu ini. Jadi buat saudara-saudari, jika anda sedang mencari produk untuk kesihatan, mungkinlah nak dijadikan sebagai suplemen tambahan untuk support kesihatan dalaman atau luaran saudara, saya ada bawakan produk berasaskan sarang burung walet yang saudara boleh jadikan pilihan, iaitu dengan pati sarang burung walet 4 dalam 1 per 5. Jadi saudara, untuk pati sarang burung walet 4 dalam 1 per 5 ini, saya dah lama bawa dalam perkongsian saya untuk saya kongsikan bersama mereka yang betul-betul yakin nak sihat dengan produk kami. Jadi bagi pendengar yang bersama saya pada pagi ini, kalau saudara atau saudari sedang ikhtiar atau mencari solusi untuk masalah kesihatan saudara, Perfive ini saudara boleh jadikan pilihan. Jangan risau, tak akan bahayakan kesihatan saudara. Walaupun saudara ada penyakit kronik sekalipun, tak ada masalah untuk amalkan. Sebab apa saudara? Pati sarang burung walet Perfive ini, kami hanya menggunakan bahan alami sahaja, seperti sarang burung walet, delima, rosel dan juga madu. Ada manfaat Perfive ini saudara, bila kita amalkan, bantu buatkan badan kita rasa lebih sihat, lebih bertenaga dan kekal awet muda. Dan saudara, bila menggunakan bahan alami ini, kita tak boleh samakan macam kita makan ubatan moden yang kita ambil. Makan sekali terus nampak kesan yang cepat. Tapi Perfive ini saudara, ia bekerja dengan cara semula jadi. Bantu rawat tubuh kita ni pulih secara perlahan-lahan. Tapi bila saudara amalkan Perfive secara konsisten, hasilnya dapat merawat secara menyeluruh dari dalaman hingga keluaran kita. Itu yang kita nak sebenarnya. Baik, saya rasa saya nak kongsikanlah seketika bersama saudara antara testimoni pelanggan kami ni. Pelanggan kami ni, dia ada masalah saraf terhimpit sebelum ni disebabkan kemalangan. Dan sepanjang tempoh beliau dalam fasa nak sihat tu saudara, macam-macam cara keluarga beliau ni ikhtiar, dari cara kampung sampailah ke cara moden. Dan bila ibu beliau dengarkan perkongsian kami menerusi radio, ibu beliau ni terdetik rasa nak bagi anak beliau cuba dengan produk Perfive ini. Dan alhamdulillah, siapa sangka selepas amalkan Perfive secara konsisten, memang nampak perubahan pada kesihatan beliau. Alhamdulillah, sekarang beliau dapat sembuh semula. Itulah dia saudara, bagi saya satu penghargaan yang sangat besar buat kami di DCM Herbs ni, sebab dapat bantu ramai orang kecapi kesembuhan dalam masalah kesihatan yang dialami dengan percaya kan proses Perfive dalam tempoh penyembuhan tu. Jadi baik saudara, bagi yang dah biasa dengarkan saya, saya akan selalu sarankan bagi siapa yang ada masalah cepat penat, ada selalu rasa berat, semput, insyaAllah bila saudara amalkan Perfive ini, ia dapat bantu untuk lancarkan fungsi dalaman kita ni semula, baik untuk penjagaan paru-paru dan jantung kita. Selain itu, yang ada masalah berkaitan saraf, sangat bagus untuk amalkan Perfive ini. Sebab Perfive ini ia bantu lancarkan darah pembuluh kita dan memperbaiki saraf kita yang bermasalah tu. Kalau saudara ada rasakan tanda awal masalah saraf, contohnya kerap kebas tangan dan kaki, kaki jadi tak kuat nak melangkah kan, kerap sakit pinggang atau sakit lutut, saudara boleh cuba dulu dengan amalkan Perfive ini. InsyaAllah akan nampak perubahan pada masalah saraf saudara. Dan Perfive ini juga saudara, bagus untuk jaga sistem penghadaman kita. Kalau kata saudara ada yang sampai berhari-hari tak dapat nak membuang tu kan, dengan pengambilan Perfive ini, ia dapat melawaskan pembuangan kita dengan lancar hari-hari, dan dapat buang angin dalam badan kita ni sekali. Dan bagi siapa yang amalkan Perfive ini, terus terang saya cakap, saudara akan rasa badan jadi lebih bertenaga dan rasa badan sangat-sangat ringan. Dan yang ada masalah lain macam bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah dan bacaan gula yang tinggi. Saya syorkan saudara untuk cuba Perfive ini dulu. Sebab Perfive ini ia bantu stabilkan bacaan-bacaan tersebut. Jadi saudara, ambillah peluang yang ada hari ini untuk kita sama-sama lakukan perubahan. Saudara jangan risau, saya bagi dengan harga mampu milik sahaja hari ini. Baik, untuk promosi hari ini, saya masih kekalkan dua pakej untuk saudara pilih sempena bulan kelahiran pengasas kami. Tapi saya juga dimaklumkan, mungkin minggu ini adalah minggu yang terakhir sebelum kami tamatkan promosi ini. Satu saja pesanan saya saudara, jangan tunggu lama-lama, terus saja buat pilihan sama ada nak package kasih beli 3 botol Perfive percuma lagi 3 botol dengan harga RM200 sahaja, ataupun package sayang beli 6 botol Perfive percuma lagi 6 botol dengan harga RM300. Kalau saudara nak beli sebotol Parti Saran Burung Walid Perfive ini berharga RM155. Tapi hari ini peluang untuk saudara dapatkan Perfive dengan harga mampu milik sahaja tanpa perlu bayar cas penghantaran. Saudara nikmatilah pembelian kali ini dengan percuma penghantaran dan berpeluang juga untuk memenangi pakej percutian bersama kami. Jadi untuk tempahan dan segala pertanyaan boleh terus hubungi kami di talian 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara, 014-988-2436. Baik DJ Adalia, kita berehat seketika.
0: Baik, kita berehat seketika kembali bersama Atira selepas ini.

0: Lagu tadi, lagu Berdansa Bersamaku. Kita ni kalau nak buat apa-apa pun, yang penting kesihatan. Kena sihat untuk buat apa-apa pun. Nak berdansa ke, nak melancong ke. Betul tak, Atira?
1: Betul tu, DJ. Jadi, saudara yang mana belum cuba atau belum dapatkan lagi parti Sarang Burung Walik Pearl 5 untuk promosi kali ni, tolong jangan lepaskan peluang untuk beli. Sebab untuk pembelian kali ini, nama saudara kami akan cabut undian untuk pilih pemenang pakej percutian bersama kami. Ini istimewa sempena ulang tahun kelahiran pengasas kami sahaja. Jadi, yang mana berminat untuk dapatkan sama ada pakej kasih, beli 3 botol Pearl 5 percuma lagi 3 botol dengan harga RM200, atau pakej sayang beli 6 botol Pearl 5 percuma lagi 6 botol dengan harga RM300, boleh terus hubungi atau WhatsApp saja kami di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Jangan risau, semua pembelian hari ini hanya percuma penghantaran sahaja, dan saya buka juga peluang untuk pendengar yang nak COD. Buat tempahan hari ini, barang dah sampai nanti barulah bayar. Okey, jadi buat saudara yang dah biasa dengarkan perkongsian saya, saya memang selalu fokuskan penerangan untuk yang ada masalah kesihatan sahaja, betul tak? Tapi saudara, perfume ni juga bagus untuk penjagaan dan rawatan untuk kecantikan kita juga. Sebab kami menggunakan Sarang Burung Walik yang semua dah tahu antara kolagen semula jadi untuk kulit wajah kita. Jadi yang ada anak-anak dara atau mak-mak nak kekal cantik, nak kekal kulit bersih, nak kekal orang kata apa, kelihatan awet muda, boleh cuba Pearl 5. Bukan tu saja, bukan kita boleh cantik, tapi kita boleh sihat juga dalam satu masa yang sama. Dan dengan Pearl 5 ni saudara, jangan risau soal pengiktirafan halal. Semestinya Pearl 5 ini diiktiraf halal daripada JAKIM dan juga MERCY. Jadi insyaAllah yang ada masalah kesihatan dan orang kata mencari solusi untuk keluar dari masalah kesihatan saudara, saya sangat-sangat syorkan saudara untuk cuba Pearl 5 ini. Sebenarnya saudara, yang dah cuba Pearl 5 ni sangat ramai, dan badan kita ni perlukan nutrien yang penting setiap hari. Jadi suplemen tambahan yang kita ambil inilah yang akan menyokong badan kita dari dalaman dan juga luaran. Mungkin sekarang kita rasa tak pentinglah benda ni, tapi sebenarnya saudara sangat-sangat penting bila usia kita ni makin meningkat. Jadi di kesempatan yang ada ini, buat saudara yang mana nak dapatkan sama ada pakej kasih, beli 3 botol per 5 percuma lagi 3 botol dengan harga RM200, ataupun pakej sayang beli 6 botol per 5 percuma lagi 6 botol dengan harga RM300, boleh buat pembelian hari ini. Sebab promosi ni saudara, minggu ini mungkin minggu terakhir untuk saudara dapatkan. Dan siapa yang bertuah, kami akan pilih untuk memenangi pakej percutian. Yang beli promosi ini sahaja, nama-nama saudara automatik akan tersenarai untuk kami cabut undian nanti. Jadi panggilan terakhir untuk saudara dengan kelajuan maksimum, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang sebelum jam 6 petang ini untuk tambahan di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Yang terakhir saudara untuk salin nombor kami, 014-988-2436. Baik DJ Adalia, sekian dulu daripada saya untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Nur Atira Abdul Razak mewakili DCM Raps Legacy untuk tawaran menarik bersempena dengan promosi ulang tahun kelahiran pengasas Pearl 5. Istimewa untuk semua pendengar Radio Klasik. Ingat tawaran ini sehingga pukul 6 petang ini sahaja. Selepas ini, beribu terus dengan Nostalgia di Klasik.

lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.

0: Umar Azmi turut menghiburkan saudara sebentar tadi dengan lagu gembira. Rasa nostalgia di klasik diteruskan dengan rangkaian lagu-lagu ini. Antaranya kita ada lagu Oh Abang, nyanyian Zainal Alam berganding suara dengan Asiah. Juga Soleram, petikan daripada filem Pencuri yang ditayangkan pada tahun 1956 dinyanyikan oleh Lina. Tapi sebelum itu, berhibur dahulu dengan lagu Bersama Beraksi, rakaman 1953, gandingan suara Julia dan S. Alwi. Semuanya nostalgia, hanya di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: ಸರಿಯಾ ಅಕ್ಕ?
1: ಅಡ್ಡು ಲಾವ ಅಡ್ಡು ಚಾಂತಿ.

0: sampai begitu sekali.
1: Ya, Yengki.
0: Aku pun juga pandai beraksi, kemeja labur seluar, Yengki.
1: Ya,

Dato' DJ Dave, itu tanda sayang. Kembali mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan 70-an dan 80-an, juga irama Melayu menerusi melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Khamis hari ini, 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijriah. Adalah Nasharuddin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, masih di sini sama-sama menggamit kenangan bersama-sama saudara. Selepas ini, Anita Sarawak, lagu rakaman 1979, Joget Gila Bayang, melodi klasik.

Radio Klasik di Kuantan 107.9. Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari dan waktu ini kita memberi laluan kepada segmen tajaan dan kali ini istimewanya kita akan bersama-sama dengan wakil dari Balai Seni Negara. Puan Norbaida Ambak merupakan kurator kanan Balai Seni Negara untuk berkongsi dengan kita mengenai pameran LAD dulu-dulu. Apa agaknya yang dimaksud dengan pameran LAD dulu-dulu di Festival Budaya Malaysia Perak 2026. Selamat datang, Puan.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sebab datang ke Radio Klasik.
1: Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan juga ya.
0: Yeah. Baik, untuk kita tak nak buang masa, kita terus saja. Kongsikan, boleh Puan kongsikan kepada pendengar mengenai Festival Budaya Malaysia at Perak 2026. Di mana lokasinya, penganjurannya dan bila ia akan berlangsung?
1: Okey, terima kasih Puan Nada. Okey, untuk pengetahuan semua, kita, MOTEC, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya akan menganjurkan Festival Budaya Malaysia at Perak 2026 di mana ianya akan berlangsung daripada 25 hingga 28 hari bulan di Bulatan Sultan Azlan Shah di Meru, Ipoh. Tak siap saya betul eh? Meru Ipoh eh?
0: Yang ada apa tu, keraan lampu-lampu.
1: Yes, kat situ. Yeah, very happening kat situ lah. Sangat-sangat apa, meriah di situ. Yeah. Okay, dan di sini apa ni, pelbagai aktiviti seni, budaya dan warisan serta pelbagai daripada pelbagai agensi dan juga NGO akan berada bersama-sama kami, bersama-sama sepanjang apa event inilah, sepanjang festival ini. Yang menariknya macam Balai Seni Negara ya, salah satu agensi di bawah kementerian ini iaitu MOTEC akan menganjurkan satu pameran iaitu kita bawakan LAD dulu-dulu tajuk pamerannya. Okey. Saya rasa pendengar semua sangat sinonim dengan LAD dan sangat apa dapat terbayang dan apa orang kata dapat terdengar-dengar dia punya muzik-muzik daripada animasi mereka LAD. Okey, jadi ampun dalam pameran LAD ini kami membawa pameran secara interaktif dan juga 3D, tidak hanya pameran secara 2D dipaparkan tetapi pengunjung boleh berinteraksi bersama dengan prop-prop yang kami akan bawa dan juga prop-prop tu tidak hanya sekadar lukisan tetapi kita membawa seperti di visual yang sebenar, seperti image yang sebenar dibawa di situ. Jika nak mengetahui lebih lanjut apa yang ada, dijemput untuk menghadirinya, di mana kami mengambil scene-scene daripada Kampung Boy. Jadi penceritaan tentang nostalgia, memori LAD di sana. Jadi dia sangat sinonim, sangat rapat dengan masyarakat di sana.
0: Mungkin ada pendekatan AI mungkin?
1: Okey, kalau daripada segi AI tu, okey, untuk LAD ni kita secara untuk interaktif, tetapi kita ada juga membawa foto booth, dia kata foto AI untuk apa, pengunjung berinteraksi bersama. Sebab selain daripada pameran LAD, kita juga membawa program sokongan, kita membawa filem-filem, insyaAllah filem-filem Muhammad Khalid. Okey, di mana ada tayangan wayang dan untuk ataupun untuk menyokong kepada tayangan itu kita akan ada menyediakan foto AI daripada filem-filem Muhammad Khalid. Baik. Dan di samping itu kita juga menyediakan seperti insyaAllah adalah warung Pak Jabit kita letak di situ dan boleh pengunjung boleh berinteraksi. Kita ada insyaAllah ada jualan-jualan makanan yang boleh duduk bersama, jadi boleh merasa sebahagian daripada film itu pameran LAD. Jadi sebahagian tu, jadi macam tidaklah hanya orang kata pergi hanya melihat secara lalu.

0: apa istimewanya untuk penampilan kali ini, kita mahu program ini diingat dan juga kita mahu generasi yang sekarang ni, generasi baru ni, untuk mengetahui. Mungkin ada juga yang tidak tahu, tetapi kita membawa ni untuk mereka mengetahui, oh, dulu-dulu kampung atuk nenek dia macam ni, ada macam ni, oh macam ni pada zaman dahulu, pada zaman-zaman tahun-tahun yang ni. Jadi dia dapat merasai, dia teringin nak merasai. Jadi benda tu tidak orang kata lapuk dek zaman dan tidak terlalu tertinggal dengan modernisasi sekarang. Jadi sentiasa berterusan.
1: Walaupun kita dah di tahun-tahun baru ni.
0: Ya, walaupun di zaman. Betul, nostalgia tu penting. Dan orang kata warisan tu dan budaya perlu seimbang.
1: Betul, untuk kembali mengenal asal-usul kita.
0: Ya, supaya kita ingat.
1: Baik. Banyak lagi yang kita nak kongsikan, tapi kita nak berehat seketika. Lagu ini saya pilih istimewa untuk Puan Norbaidah.
0: Terima kasih.

0: Itu tadi lagu Baidah, dirakamkan semula pada tahun 1974, nyanyian Jamie Zan. Lagu itu menariknya ditulis dan dihasilkan oleh Tan Sri P. Ramlee sendiri. Istimewa lah. Saya pasang
1: projek saya, lama tak dengar dah lagu itu.
0: Baik, kita terus pada pameran ini. Selain daripada filem-filem oleh Muhammad Khalid juga kan, diselitkan juga suatu pameran itu. Apa lagi yang menjadi daya tarikan untuk pengunjung datang?
1: Okey, untuk tarikan yang pelbagai lagi untuk program-program sokongan tersebut, kami membawa juga art pacak. Okey, kita namakan art pacak, kerana kita membuat satu lukisan kanvas yang tinggi. Okey, yang akan diletak di padang di situ juga, di mana art pacak ni juga dia akan reflect ataupun dia akan melihat juga kepada warisan budaya pada di Perak lah. Dan juga kita ada juga melihatnya kepada pameran. Maksudnya kita reflect kepada pameran Dato' Lat juga. And then at the same time, bukan hanya pameran, masa yang sama bukan hanya pameran sahaja, tetapi kita menyediakan ruang-ruang untuk pengunjung masing-masing ada bakat kan. Jadi kita akan bagi pengunjung untuk melukis.

0: di canvas, di ada kertas-kertas yang maksudnya lukisan yang kita sediakan ada. Sangat menarik sebab kita bersama juga membawa artis-artis kita buat doodles. Jadi dia sangat bersuasana interaktif yang tidak kata tidak beku kan suasana. Jadi dia sentiasa ada kepelbagaian. Jadi dapat kita bayangkan dan rasakan dia punya keriangan, terutamanya kalau family, keluarga yang membawa anak-anak yang apa pada masa yang sama inginkan apa melakar sesuatu, kita bagi ruang di situ.
1: Baik, ramai mungkin tertanya-tanya kenapa pameran Datuk Lat ada karya Mamat Khalid juga kan. Mereka sebenarnya adik-beradik. Itu yang kita tak boleh nafikan. Dan mereka juga ikonik kepada Ipoh dan seni, kan? Baik, untuk selain pada aktiviti yang mengajak keluarga, kan? Untuk sama-sama memeriahkan pameran itu, pada pandangan Puan sendiri, sebenarnya mesej yang cuba disampaikan melalui pameran ini?
0: Okay, mesej kita lihat dia mesej ini kita lihat kepada lebih kepada setempat lah, local dekat situ, di mana kita ingin pengunjung untuk menggamit asal-usul kita dari mana dan bagaimana warisan dan budaya dapat dihasilkan melalui seni visual sendiri, dan pada masa yang sama kita dapat mengimbau pelbagai rasa yang dibawakan oleh Datuk Lat. Kepelbagaian maksudnya tidak hanya kepada cerita-cerita, tetapi ada message yang disampaikan melalui kartun-kartun dan karya-karya beliau. Jadi di sini kita mahu pengunjung dapat mengadaptasi atau bersama menyelam kehidupan dan juga apa yang dirasai pada waktu itu, tetapi dapat dibawa dalam hati, dalam diri, bagaimana kita perlu menghargai tentang apa ni budaya, warisan, dan juga menghargai tentang orang kata seni tampak tempatan sendiri.
1: Betul. Kadang-kadang kita pergi pameran ni bukan saya nak cakap, tapi kadang-kadang dia ada masa-masa yang bosannya tengok benda ni kan. Tapi melalui pameran yang dibawakan oleh Balai Seni Negara kali ini, cuba usaha tu nampak mendekatkan masyarakat dengan seni, seni visual dan warisan budaya negara.
0: Ya, betul. Contohnya jika kalau macam kita pergi, yalah, saya tak nafikan ada juga yang kadang-kadang pergi ke galeri, kita akan melihat hanya pameran di dinding dan pengunjung yang cuba
1: sehala saja.
0: Tapi di sini kita membawanya sebagai dua hala lah, di mana kita menyediakan daripada sebuah lukisan kita, kita keluarkan daripada lukisan itu, hidupkan dia. InsyaAllah kita ada set pelamin lah, set berkatan, jadi akan nampak di situ pengunjung boleh bergambar, boleh berada di dalam suasana. Jadi dia dapat menyelam, dapat merasai apa yang dilihat, apa yang dipaparkan, tapi dia, mereka dapat merasakan ketika itu. InsyaAllah.
1: Bagus usaha daripada Balai Seni Negara itu. Mungkin sebelum berakhir, apa harapan Puan terhadap sambutan pengunjung dan impak yang ingin dicapai melalui Festival Budaya Malaysia?
0: Okey. Memang harapan kita dalam untuk Kementerian sendiri dan juga Balai Seni Negara sangat-sangat tinggi untuk pengunjung hadir beramai-ramai untuk merasai, sebab kita buat pameran ini hanya 4 hari sahaja. Jadi untuk seterusnya kita tak tahu lagi bila akan kita lakukan ataupun mungkin dah bertukar. Jadi untuk merasai suasana dan melihat sendiri, datanglah ke Festival Budaya ini beramai-ramai bersama keluarga, rakan, kerana kami juga membawanya secara santai dan insya-Allah kita akan memberikan memaparkan sesuatu yang sangat orang kata memberi kesan untuk dibawa pulang, bawa kesan di hati untuk bawa pulang. Dan dia merapatkan sebenarnya. Dan juga bukan hanya merapatkan daripada segi kekeluargaan, tetapi kepelbagaian kaum, insyaAllah.
1: Dan lebih menghargai budaya.
0: Ya, lebih menghargai budaya, warisan daripada dan juga melihatnya daripada seni tampak sendiri atau seni visual.
1: Baik, sekali lagi Puan, untuk Yop dan Yong di sana, boleh ulang bila pameran tu akan diadakan?
0: Okey, 2025 sehingga 28, 9 pagi hingga 12 tengah malam. So mari beramai-ramai, jangan lepaskan peluang, tiada tiket kemasukan apa semua, percuma. Dan pelbagai hidangan, aktiviti yang dapat dinikmati dan dapat diceburi ataupun maksudnya dapat bersama-sama. Pelbagai lagi, jika nak tahu marilah.
1: Itulah istimewa untuk Yop dan Yong. Dan
0: juga lah.
1: Yang berdekatan. Yang berdekatan juga boleh.
0: Ya, betul. Bukan hanya orang Ipoh.
1: Ya, bukan sahaja orang Ipoh. Ambillah masa hujung minggu untuk bersama-sama keluarga. Sambil tu kita boleh merasai nostalgia-nostalgia lama yang ada di pameran LAD dulu-dulu di Festival Budaya Malaysia at Perak 2026. Sekali lagi terima kasih Puan Nurbaidah Ambak, Kurator Kanan Balai Seni Negara.
0: Terima kasih atas peluang ini.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Malaysia mengambil pendirian tegas terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel dengan sokongan Amerika Syarikat terhadap Iran kerana ia melibatkan persoalan asas mengenai kedaulatan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat antarabangsa perlu menilai tindakan sedemikian secara konsisten tanpa mengira pihak yang terlibat.
1: First better principle, how do you then condone position taken by a country like Israel and then backed by the United States to attack another independent nation or country? Do we condone this, or can we allow this sort of hypocrisy to persist in this small modern civilized world?
0: Dalam peri itu, Datuk Sri Anwar menegaskan ASEAN tidak berkecuali dalam isu antarabangsa seperti konflik di Gaza kerana pendirian blok itu tetap berasaskan prinsip hak asasi manusia dan penolakan terhadap kekejaman. Katanya ASEAN menggunakan konsep centrality yang menunjukkan rantau itu tidak terikat dengan mana-mana pendirian ideologi atau kuasa besar.
1: We don't even use the word neutrality because we're not neutral when it comes to Gaza or the atrocities inflicted or the attack against Lebanon. So we use the term centrality. It means that we are not tied to this particularly any particular ideological position or superpower, but we do express our feelings, our position strongly, consistent with our policies on human rights, on abuse and atrocities inflicted against so many minorities elsewhere.
0: Beliau berkata pendirian itu termasuk dalam isu Gaza, serangan terhadap Lebanon serta tindakan yang dianggap melibatkan pencabulan hak asasi manusia. Sementara itu, pendirian konsisten dan berprinsip Rusia terhadap isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Datuk Sri Anwar menyifatkan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
2: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar melihat kerjasama dengan Rusia berpotensi untuk memperluas kerjasama dengan Moskow dalam beberapa bidang baharu, termasuk kecerdasan buatan AI, digital, keselamatan siber dan pertanian moden. Selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri dijadual bertemu Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov ketika lawatan rasmi 2 hari ke negara itu bermula hari ini. Wartawan Asni Fatin Anwar ada laporannya.
3: Datuk Seri Anwar dijangka tiba di Ashgabat pada 8:30 malam waktu tempatan selepas mengakhiri lawatan kerjanya di Kazan, Rusia. Sejurus mendarat, beliau akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora dan sahabat-sahabat Malaysia. Agenda lawatan diteruskan dengan beberapa acara penting pada hari kedua, termasuk pertemuan empat mata serta majlis pemeteraian kenyataan bersama oleh kedua-dua pemimpin. Lawatan julung kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan menandakan komitmen berterusan negara dalam mengukuhkan ikatan diplomatik di samping memperluas jaringan ekonomi di luar pasaran tradisional Malaysia melalui potensi kerjasama dan juga beberapa perjanjian yang bakal dimeterai. Kedua-dua negara bakal menikmati manfaat ekonomi jangka panjang terutamanya dalam sektor minyak dan gas. Asni Fatin Anwar, Ashgabat, RTM.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di mana-mana mesin juruwang automatik ATM bermula 1 Julai ini disambut baik oleh pengguna di seluruh negara. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMGA menyifatkan langkah itu sebagai satu kemenangan besar yang dapat menyingkirkan kos tidak perlu rakyat untuk mengakses wang sendiri, selain mengharapkan pengecualian itu dijadikan dasar kekal. Inisiatif tersebut bakal memberi manfaat besar kepada penduduk luar bandar, warga emas dan golongan pekerja yang kini boleh mengeluarkan wang di mana-mana daripada 14,000 ATM tanpa caj tambahan. Universiti Malaya UM mencapai kedudukan tertinggi dalam Coccarelli Simmons World University Rankings apabila meningkat dua anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada 56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan institusi tempatan, UM menduduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Kedudukan Universiti Awam Malaysia terus menunjukkan peningkatan dalam Coccarelli Simmons QS World University Rankings WUR apabila Universiti Malaysia Terengganu UMT merekodkan peningkatan. UMT melonjak ke kelompok 701 ke 710 universiti terbaik dunia berbanding kedudukan 801 ke 850 pada tahun sebelumnya. Naib Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pencapaian itu adalah hasil usaha kolektif seluruh warga universiti yang sentiasa komited dalam memacu kecemerlangan akademik, pendidikan, inovasi serta jaringan kerjasama antarabangsa.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi kumpulan K di Stadium Azteca hari ini. Jaringan pembukaan Colombia dihasilkan Daniel Munoz pada minit ke-40 selepas menyempurnakan hantaran menarik daripada Luis Diaz untuk meletakkan pasukan Amerika Selatan itu di hadapan. Uzbekistan yang membuat penampilan sulung berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-60 menerusi jaringan Abbas Beg Faisalayev. Diaz kemudiannya menjaringkan gol kedua buat Colombia pada minit ke-65 sebelum Jaminten Campas menambah jaringan ketiga berlewat permainan. Kemenangan 3-1 itu membolehkan Colombia mengutip 3 mata untuk mendahului kumpulan K. Sementara itu, pemain tengah England Jude Bellingham berharap gol penting dijaringkan ketika menentang Croatia dapat meredakan kritikan serta keraguan yang sering ditujukan terhadapnya. Katanya, jaringan itu memberi peluang kepadanya menunjukkan komitmen sebenar dalam membantu pasukan meraih kemenangan. Awal pagi tadi, England menewaskan Croatia 4-2. Bellingham meletakkan The Three Lions di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Turut mencipta nama selaku penjaring ketua pasukan Harry Kane dengan 2 gol dan satu jaringan dicipta Marcus Rashford.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sidang kemuncak G7 yang berlangsung pada minggu ini di Vusey merupakan satu kejayaan. Selain menyatakan pendirian teguh dalam menyokong Ukraine, ia turut menyaksikan detik bersejarah antara Amerika Syarikat dengan Iran. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyifatkan MOU yang dimeterai secara digital antara Washington dengan Tehran semasa majlis pekan malam sidang kemuncak itu sebagai langkah ke arah menamatkan konflik dan memulihkan keamanan. Mengenai Ukraine, Macron berkata negara-negara G7 bersatu dalam menyokong Kiev. Bantuan yang diberikan bertujuan membantu negara itu bertahan. Harga minyak di pasaran Asia merosot, manakala bursa saham gerak stabil ketika pelabur menilai perkembangan ke arah usaha menamatkan perang di Asia Barat. Ia susulan pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran secara digital awal pagi tadi. Situasi itu mendorong penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI sebanyak 1.25% kepada $75.83 setong. Minyak mentah Brent pula susut 1.4% kepada $78.41 setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebatang sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang tertinggal di badannya? Para sahabat menjawab, sudah tentu tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Maka baginda bersabda, demikianlah bandingan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

DK Puteri Nyanya Nur Aniza Idris menjadi antara sebab lagu-lagu berirama Melayu semakin diminati. Selamat tengah hari semua dan dah makan tengah hari ke belum? Sekali lagi nak ingatkan, hati-hati dengan cuaca panas waktu ini. Pastikan kita minum air secukupnya. Ingatkan juga anak-anak untuk elakkan berada di luar. Kalau perlu, sediakan mereka bekalan air yang secukupnya, bagi pakai topi ke, payung ke, dan berilah mereka pakai pakaian yang sesuai. Sama-sama kita ingat mengingat, sama-sama kita prihatin melodi klasik.

Radio Klasik di Georgetown 101.7 Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Andainya Kita Berpisah, rakaman 1986 dinyanyikan oleh Dato' Syed Sobri. Dan Andai Kita Berpisah waktu ini, jangan risau. Selepas ini rakan penyampai Diani Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata, akan terus menceriakan petang saudara untuk Ruangan Mestika Klasik. Terima kasih juga untuk semuanya yang sama-sama menemani saya seawal 10 pagi tadi. Dan untuk waktu ini juga, saya ingin mohon maaf sekiranya saya tak sempat nak menyapa di ruangan WhatsApp. InsyaAllah di lain konti nanti saya akan bacakan lagi. Dan untuk waktu ini, saya adalah Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita undur diri. Jumpa lagi nanti. Sayang semua. Assalamualaikum.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Ilu. I-L-U. Ilu. Ilu adalah bersifat memilukan hati.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, 18 Jun 2026, 2:04 minit petang. Kita dah pun melepasi pukul 2 petang. Bermakna Mestika Klasik waktu ini akan saya temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata, akan terus menemani petang saudara hari ini. Dan terima kasih untuk Adalia Nasharuddin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, yang dah pun bersama dengan saudara selama 4 jam juga. Dan pastikan saudara terus kekal setia dengar Radio Klasik, tak kiralah di mana jua saudara berada ketika ini. Apapun saya doakan, apa jua yang saudara lakukan pada hari ini, semoga semuanya dipermudahkan, insyaAllah. Dan sebentar tadi telah pun kita dengar lagu nyanyian A. Talib bersama dengan The Wanderers, Sayang Ada Orang Lain. Itu kalau ada orang lain. Tapi Radio Klasik satu-satunya radio yang akan terus memutarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan lalu saudara. Seperti lagu ini, lagu nyanyian Hamidah Urip, Berkasih Dalam Ingatan, dan juga Husaini B, Dugaan Cinta. Semuanya dalam Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

Berlalu merupakan saudara lagu nyanyian kembara Impian Anak Jalanan. Setiap orang pasti ada impiannya sama ada dapat direalisasikan ataupun tidak. Yang penting, jangan pernah berhenti berusaha kerana setiap langkah kecil hari ini adalah menuju untuk impian esok. Baiklah saudara, terima kasih kepada saudara yang terus kekal setia dengar Radio Klasik. Tak kira di mana jua saudara berada, dengar menerusi frekuensi. Kalau di tempat saudara frekuensinya kurang jelas, boleh dengar juga menerusi RTM Klik mahupun menerusi saluran 705 My Freeview. Walau di mana jua saudara berada, pastikan Radio Klasik terus menjadi pilihan nombor satu saudara. Baik, seperti biasa juga, kalau saudara nak terus kekal berinteraksi bersama dengan saya sehingga pukul 6 petang nanti dalam ruangan Mestika Klasik, dialu-alukan untuk hantarkan kiriman saudara menerusi WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Ayuh kita teman berteman sehingga pukul 6 petang nanti. Sambil-sambil saudara akan terus dihiburkan dengan lagu-lagu irama pop ye-ye seperti lagu ini AR Mustafa bersama dengan The Semaja Boys, lagu yang berjudul Ilham Dariku. Dan selepas itu kita dengarkan G. Yusuf, Usah Dikenang Lagi.

0: tak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
2: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
3: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara? Rupa pun ada.
4: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
5: Radio Klasik di Singapura 106.7.

Lagu ciptaan Othman Mohamad dan liriknya ditulis oleh Noor, lagu nyanyian Orkes Tentera Darat ataupun OTD bersama dengan Pranita, Bisikan Rindu. 2.30 minit petang. Hai, selamat petang untuk sahabat-sahabat kita yang terus kekal berinteraksi bersama dengan saya. Baru je saya war-warkan nombor telefonnya. Dah berderu-deru masuk ya. WhatsAppnya terima kasih banyak. Selamat petang untuk Kak Hajah Sariah Haji Karsid. Tak dilupakan juga Kak Hamidah Kasim yang berada di Melaka. Juga kita ada Kak Wan Noriza yang berada di Yan Kedah. Juga ada Acik Fatimah Azhar berada di Muar, Kak Muzilah Temun. Juga kita ada sahabat kita ini, katanya selamat petang DJ bertugas. Semoga ceria-ceria selalu hendaknya. Siapakah gerangannya ini? Dan tak dilupakan juga kita ada Zurnaili Adam yang berada di Kukuk Pontian, Johor. Katanya di sini selamat petang. Selamat petang juga untuk saudara yang kekal setia dengan Radio Klasik waktu ini, dan juga buat semua sahabat dan kerabat Radio Klasik yang dirahmati Allah. Salam sayang buat semua. Jom layan lagu-lagu terbaik dan juga info-info terkini yang akan dikeudarakan oleh DJ kita pada petang ini. Terima kasih banyak. Baik, ini pula kiriman dari Pak Long Krau yang berada di Bentong. Katanya dengar lagu Pok Yeye, mata yang tadi layu tiba-tiba jadi segar kembali. Baik, insyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu yang terbaik khas untuk saudara. Pastinya lagu-lagu yang akan menyegarkan mata saudara seperti lagu ini, Sulaiman Masri, Pertemuan di Malam Pesta.

Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: DJ Diani pun di sana nanti ya, untuk kita buat sedikit apa ni, ujian talian lah. Bersama kami di Konti Pada FM ketiga ni ada penerbitnya DJ Nana ya. Dan hari Sabtu nanti kita nak bersama dengan DJ Azlan Omar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Diani?
1: Alhamdulillah sihat. Oh. DJ Eli apa khabar, sihat?
0: Alhamdulillah sihat juga.
1: Alhamdulillah. Dengar suara bersemangat hari ni.
0: Rindu dengan DJ Eli kan?
1: Ya, yeah, saya pun rindu dengan DJ Eli.
0: Kita terakhir berjumpa di Manjung eh? Di Manjung ke mana?
1: Tak, saya ada bersiaran juga di Perak FM.
0: Oh, ada.
1: Saya berkembang bersama dengan DJ Eli juga.
0: Betul lah.
1: Lama kan?
0: Kita juga ada program dekat Ipoh kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey, baik, petang ni kita nak sembang sikit lah kan? Kalau tengokkan cuaca dekat Ipoh petang ni memang panas. Petang dan malam selalunya hujan. Kalau di Kuala Lumpur tu macam mana, Danny?
1: Kalau pada waktu sekarang ni, kalau ikutkan cerah. Tapi cerah. Kalau petang tu kadang-kadang hujan jugalah.
0: Iya ke? Sama lah macam kat Ipoh ni. Di Perak lah, di Perak kan? Kadang hujan di Perak ni kadang-kadang dia ribut sekali tau. Ribut petir semua lengkap. Banyak pokok tumbang dan sebagainya eh. Kau tengok kan untuk program Silang Budaya pada hari Sabtu ni, Diani. Penerbitnya Nana menyediakan bahan kita nak ke Teluk Intan nanti.
1: Wow, apa yang menarik dekat sana nanti?
0: Itulah, banyak dari Teluk Intan tu nak kita teroka asal nama Teluk Intan. Kalau macam Diani tahulah kan, Teluk Intan ni kalau dulu kita panggil apa katnya dulu?
1: Kalau di Teluk Intan?
0: Dulu nak nama asal Teluk Intan ni dululah, kita tak panggil Teluk Intan. Kalau ingatlah apa dia ya?
1: Kalau saya, walaupun saya lahir di Perak, IC saya 08. Tapi iyalah, saya tak tahulah DJ Eli. DJ Eli kena bagi tahu dekat saya.
0: Dia Teluk Anson.
1: Teluk Anson.
0: Teluk Anson. Nanti bersama dengan apa ni, hari Sabtu nanti banyaklah kita nak kenal asal-usul Teluk Intan ya. Di mana apa ni lahirnya nama Teluk Intan, Teluk Anson, kan? Banyaklah kita nak tahu nanti bersama dengan penerbitnya di Nana kan.
1: Kalau di sini penerbitnya Shazmil Izwan.
0: Oh, Shazmil Izwan.
1: Ya, betul. Dan pastinya untuk Silang Budaya stesen berkembang bersama Perak FM ni, tajuk dia pun cukup menarik eh. DJ Eli, warisan hidup sepanjang zaman.
0: Warisan hidup sepanjang zaman.
1: Ya, kalau di sini DJ Shazmil menyediakan sesuatu yang menarik juga mengenai rumah penghulu abu semen dan juga rumah degil.
0: Ada rumah degil.
1: Ada, tapi kalau nak tahu pendengar kena nantikan pada hari Sabtu ini 3:15 minit petang. Betul kan, DJ Eli?
0: Yelah, saya pun nak tahu juga, nanti kita dengar sama-sama.
1: Betul kan?
0: Okey.
1: Dan DJ Eli, katanya saya menarik dekat sana sekarang ni tengah musim durian, betul ke?
0: Betul. Kalau dia ni datang dekat Ipoh ni, boleh saya belajar durian.
1: Alamak. Boleh hujung minggu ni saya datang.
0: Dapat bahu. Kena balik kampung lah dia ni.
1: Boleh. InsyaAllah. Lagipun saya dah merasa durian batu kurau. Dapatlah merasa.
0: Di Perak ni banyak kawasan-kawasan yang memang apa ni banyak buah durian kan, raja buah tu di Perak sekarang ni kan.
1: Betul.
0: Okey, baik. Okeylah dia ni nampak cakap ni saja dapat kita ke udara untuk ujian talian petang ni semasa budaya pada Sabtu ni. InsyaAllah ada masa kita bertemu lagi ya.
1: Baik, ya, insyaAllah. Okay. Terima kasih DJ Eli.
0: Bye-bye.
1: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi saudara, kita dapat dengar seketika DJ Eli dari Perak FM. Dan jangan lupa untuk hari Sabtu ini, kalau saudara nak dengarkan dengan lebih lanjut lagi Silang Budaya Stesen Berkembar bersama Perak FM, pukul 3:15 minit petang dengan tajuknya Warisan Hidup Sepanjang Zaman bersama dengan DJ Azlan Omar dan juga penerbitnya Shazmil Izwan. Semuanya hari Sabtu ini. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, S. Ahmad bersama dengan The Rhythm Boys, Cinta Palsu.

Lagu nyanyian Sunny Sahuri dengan Semenjak Berjauhan. Lagu rakaman pada tahun 1972. Baiklah saudara, kita juga dah pun menghampiri pukul 3 petang. Seketika nanti kita akan bersama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Jadi kepada saudara, jangan ke mana-mana. Pastikan saudara terus kekal setia dengar Radio Klasik dengan lagu-lagu petikan gitar rancak, tentunya lagu-lagu irama pop Yeye. Seperti lagu ini Ismail Kasdi bersama dengan Le Surya, lagu yang berjudul Impian Menjelma.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Tiga petang, baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit bersama dengan saya, tetamu di Konti. Selamat datang kita ucapkan kepada Encik Azman dari NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Diani.
0: Yo, ceria suara Encik Azman. Dari sampai tadi pun seceria orangnya, dan pastinya produknya pun kena dapat kan kalau nak ceria macam Cik Azman.
1: Ya, baik. Terima kasih kepada Diani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Salam kasih sayang, salam rindu buat anda semua. Mungkin ada yang merindukan suara saya, kan? Dan juga saya doakan agar urusan kesihatan kita, urusan tuan-tuan, urusan kesihatan tuan-tuan, rezeki kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi selamat tahun baru untuk umat Islam. Jadi dia ni ada apa-apa tak azam untuk tahun baru?
0: Mesti ada
1: kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, azam baru untuk tahun Islam kita. Mungkin ramai yang nak tambah amal ibadat dalam keadaan kesihatannya yang sungguh baik, yang sangat luar biasa. Jadi nak diceritakan tentang apa menariknya NESQ minuman sarang burung walet 2 dalam 1 baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan. Ini adalah sesuatu yang menjadi permintaan nombor 1 dalam negara kita. Alhamdulillah sampai hari ini berderu-deru orang telefon, dia kata kenapalah kami ni dah lama tak jumpa minuman tambahan, bukan ubat ya, jadi minuman tambahan yang menyokong untuk sistem imun badan kita supaya sentiasa segar. Acik ni sebelum ni kan badan ni rasa macam lengus sangat. Kita rasa tidur, bangun ni rasa kebas dekat tangan lah, kebas dekat kaki. Macam-macam masalah tu badan kita. Jadi alhamdulillah, feedback daripada pelanggan-pelanggan kami yang sebelum ini, yang ada terbaring dekat tilam, yang solat dekat atas kerusi kan, dah semakin hari semakin nampak sinar cerianya. Jadi kita nak ceriakan untuk tahun baru, yang mana tak nak merintih tentang kesakitan, yang mana nak segarkan kembali untuk tubuh badan kita kita supaya sentiasa dalam keadaan seronok, sehat, bertenaga. Apa lagi yang menceriakan tubuh badan kita lah. Jadi semua orang memang nak. Jadi kalau kita dalam keadaan kesakitan kan, ia akan menghantui fikiran kita. Dia akan buat kita anxiety lah, kita stres lah. Nak buat apa kerja saja pun tak boleh. Dan juga selain ya tuan-tuan, selain daripada baik untuk kesihatan tubuh badan kita, ia juga akan membantu untuk membekal protein yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Ini antara benda yang bagus untuk tubuh badan kita. Dalam usia 40 tahun dan ke atas ini, kebanyakannya memang semuanya dah turun. Umur semakin naik, tenaga kita dah semakin turun, kekuatan kita pun dah semakin turun. Jadi apa kata hari ini tuan-tuan, kita ikhtiar sehat ya, dengan kaedah orang lama-lama. Bukan kata teknologi perubatan sekarang ni tidak bagus, sangat baik. Cuma ada di kalangan ibu dan ayah kita, tipulah kalau ada kata setengah ibu ayah kita, aku ni tak makan ubat hospital, aku ni tak maunya nak pergi hospital, macam-macam perangai ibu ayah kita kan. Jadi insyaAllah kalau kita ada satu minuman tambahan yang baik untuk kesihatan kita, tak salah rasanya kita nak mencuba kan. Dan untuk promosi yang NESQ nak tawarkan kepada anda untuk tahun baru mahali jadah kita, tahun baru untuk umat Islam kita, adalah pembelian sebanyak 12 botol. Kalau ikutkan dan ni satu botol ini harganya RM180. Aje mahenyo, keman 180 untuk 375 ml ini kan. Jadi untuk anda semua, kami tak naklah nak bagi harga mahal. Daripada harga 181 botol, kita turunkan di bawah harga RM30 je satu botol. Tapi kena ambil 12 botol. Jadi 12 botol ni berapa Cik Man? kalau ikutkan harga sebenar hampir RM2,000.
0: Mm-hmm.
1: Tak mampu.
0: Yeah.
1: Dia ni pun tak boleh nak beli mahal kan.
0: Yeah.
1: Jadi untuk anda tuan-tuan, bukan saja nilai RM2,000 tetapi dengan nilai RM300 mungkin akan mengubah sedikit tahap kesihatan kita. Anda, kami di NESQ akan berikan sebanyak 12 botol minuman sarang burung walet. NESQ ini akan membantu. Dan juga tempahan ini kita buka sampai jam 8 malam. Diberi keutamaan kepada pemanggil sampai 150 orang saja. Jadi kena cepat dapatkan tuan-tuan. 12 botol ni bukan orang kata cepat habis. Dia memang akan bagi kita sampai satu tempoh yang cukup. Orang kata kalau satu botol boleh tahan 3 minggu. Kalau 12 botol ni sama ada kita nak bagi kawan kita ke, kita nak sedekahkan apa saudara mara kita, tak jadi masalah. Yang paling penting, tubuh badan kita sentiasa sihat. Jadi tuan-tuan, untuk dapatkan tempahan ini boleh hubungi kita di talian 013-245-5548 013-245-5548 ataupun boleh WhatsApp di talian kita 016-200-4348. Yang mana nak beli secara transfer online, nak buat bayaran terus pun boleh, tak jadi masalah. Ataupun nak datang di mana-mana cawangan NESQ yang berdekatan pun boleh, tak jadi masalah. Saya dengar NESQ ada apa ke udara dekat Radio Klasik kan. Jadi promosi tu saya nak, boleh, tak jadi masalah tuan-tuan. Yang mana tak boleh nak keluar kampung saya jauh, nak pergi bandar ni nak kena naik dalam berapa kilometer lah Cik Man, tak boleh, lutut ni sakit kan. Tak apa tuan-tuan, kita ambil promosi COD, tunggu barang sampai baru bayar. Jadi untuk COD ataupun untuk pantaran ada sedikit cas pantaran untuk anda. Jadi 12 botol RM300 banding harga asal hampir RM2,000. Mana tuan-tuan nak untuk ubah tahap kesihatan kita yang lebih baik dan sempurna, insyaAllah NESQ bukan menjanjikan terus sihat, tapi kita ikhtiar sihat untuk anda semua.
0: Baik, ada lagi nanti?
1: Ya, ada.
0: Cik Azman nak kongsikan
1: Ada.
0: Antara kebaikan-kebaikan dia. Jadi kepada saudara, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.

0: Mestika Klasik. Baiklah saudara, kita kembali semula bersama dalam rancangan Tajaan bersama dengan saya Encik Azman dari NESQ. Ah, Encik Azman, tadi kan ada yang kata, alamak tak sempatlah nak salin Encik Azman, yeah, nombor telefonnya.
1: Laju sangat kau. Okey, baiklah tuan-tuan. Jadi yang mana terlepas dengar ataupun yang nak dapatkan tawaran promosi daripada NESQ hari ini, kita berikan 12 botol untuk anda. Harga asal hampir RM2,000. Tetapi untuk hari ini, tawaran promosi kita dengan nilai RM300 sahaja. Ha, tuan-tuan akan diberikan sebanyak 12 botol. Pembayaran boleh buat secara transfer online ataupun tunggu barang sampai baru bayar pun tak jadi masalah. Yang paling penting, telefon. Kita hanya utamakan kepada 150 pelanggan pertama saja, dan sampai jam pukul 8 malam saja kita akan buka promosi ini, ya tuan-tuan. Jadi telefon kita di talian 013-245-5548 013-245-5548 ataupun boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. Dan selain banyak sebenarnya manfaat ni, saya nak ceritakan, saya tak tahu nak pilih mana satu sebenarnya. Kebaikan kalau kita amalkan secara konsisten, ya, minum minuman sarang burung walet NESQ ini, ia juga akan membantu untuk melancarkan perjalanan darah, menjaga organ dalaman kita, menyokong kesihatan paru-paru kita, dan juga menyelesaikan masalah ataupun mengurangkan masalah penghadaman kita, masalah usus kita yang kerap kali abahnya bangun pukul 3 pagi ke mana? Dia pergi ke jamban ke tandas. Tak boleh lah, ada masalah kan, nak membuang saja kan. Jadi kita nak kurangkan, kita nak cari dia ni. Kita dalam usia kita sekarang, kita nak cari untuk kualiti tidur kita. Jadi antara manfaat dan khasiat NESQ, insyaAllah ia akan membantu serba sedikit kekurangan-kekurangan yang tuan-tuan alami dari segi masalah kesihatan. Sebenarnya kalau sarang burung walet ni, saya nak ceritakan daripada zaman dulu lagi, golongan-golongan bangsawan dan juga golongan-golongan kerabat diraja saja yang mampu makan. Tapi sekarang alhamdulillah NESQ ada kilang sendiri, kita masak sendiri, kita buat sendiri, kita pilih produk bahan-bahan yang berkualiti. Ya, kita juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM Mesti, dan juga kita mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi tak perlulah tuan-tuan nak risau. Sama je, ada juga produk sarang burung walet daripada negara luar, daripada Korea, daripada China, tapi kita tak tahu penilaian dan juga bahan-bahan yang digunakan. Dan juga untuk tuan-tuan, selain daripada ia membantu untuk menguatkan tulang lutut kita, tulang belakang kita, ia juga akan memberikan kecantikan luaran kita. Ini yang menjadi peminat peminat golongan kaum ibu dan kaum wanita. Dia beli produk NESQ ni, saya ni kan Cik Man, bukannya saya minum, saya sapu juga dekat muka saya supaya nampak kulit ni lebih berseri-seri. Almaklum lah acik ni umur dah 60 kan, berniaga pisang goreng je, hari-hari kena panas, dua panas, panas minyak satu, panas matahari satu. Jadi bila balik tu acik ambil sedikit sarang burung walet NESQ ni, ya, pati tau, pati pati pekat, eh, dia buatkan masker muka untuk cucian pada waktu malam, nampak segar. Yang paling menakjubkan, ada orang mengorat dia. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita nak ikhtiar sehat, kita nak bantu tubuh badan kita, kita nak segarkan tubuh badan kita, kita tak nak susahkan orang lain. Kita nak diri kita ni sentiasa dalam keadaan bila bangun pagi-pagi rasa macam wow, segar lah. Baru amalkan 3-4 hari saja, belum amalkan sebulan, 2 bulan lagi, 3-4 hari dah rasa bangun pagi rasa segar sangat. Tak macam dulu, kaki kebas-kebas, mencucuk, badan sengal-sengal kan. Ya, kita faham, di kalangan usia yang 40 tahun tambah lagi dekat kampung, ada yang meracun, ada yang tebang kayu, ada yang kait kesabit, apa semua, membendang apa semua. Memang kerja tu kerja berat. Orang sekarang ni saya jamin, bukan semua orang, kalau letaklah 10 orang kat bendang tu, belum tentu tu lagi Gen Z boleh buat macam kerja orang lama kan. Jadi alhamdulillah, saya memang respect orang lama, dia memang dalam usia 60 pun, 50 pun masih kuat lagi. Tapi dalam usia kuat kita, tuan-tuan, apa kata hari ini kita ambil tawaran promosi yang NESQ nak berikan dengan pembelian 12 botol RM300. Boleh kongsi dengan jiran, boleh sedekah dengan kawan-kawan yang mana kawan-kawan ada masalah yang tak dengar Radio Klasik, kan. Ha, kita hari ini kita beritahu, apa NESQ ada buat promosi. Beli, jangan tak beli. Sebab dah ramai di kalangan pelanggan-pelanggan kami yang dah sangat berpuas hati. Dan untuk anda, hari ini tawarannya 12 botol RM300 untuk penghantaran, sedikit cas ada dikenakan. Dan yang mana nak datang secara walk-in, boleh telefon dulu di mana-mana cawangan kita. Nanti telefon dah tutup, sian pula kan. Jadi untuk tuan-tuan, telefon segera kami ya. Untuk 150 pelanggan pertama sahaja kita buka tawaran sampai jam 8 malam. Dan nombor telefon tempahannya, tuan-tuan boleh hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548 atau 016-200-4348. Yang mana tak boleh nak beli banyak-banyak, silalah datang ke kedai digital kita, platform sosial media. Kedai TikTok, kedai Shopee, ada macam-macam. Yang mana demam bola, promosi kopi, combo itu, macam-macam ada. Tak kisah. Tapi kalau nak 12 botol, dekat promosi Radio Klasik. Dan itu saja masa yang saya ada, yang ada untuk berkongsi dengan anda. InsyaAllah lain waktu, lain masa, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Encik Azman dari NESQ. Itu dia promosi. Kalau nak dapatkan sehingga pukul 8 malam sahaja. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, M. Osman, Dendang Patah Hati.

Datuk Mahdi Rizwan dengan Menunggu Hari Bahagia, lagu rakaman pada tahun 1983, 3:28 minit petang. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1446 Hijriah. Masuk waktu solat fardu asar di Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 3:45 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3:48 minit petang, Kuching Sarawak 4:09 minit petang, Johor Bahru Johor 4:34 minit petang, Kuala Terengganu dan Kuantan Pahang 4:37 minit petang, Kota Bharu Kelantan 4:41 minit petang, Bandaraya Melaka 4:40 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4:42 minit petang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4:43 minit petang, Ipoh Perak 4:46 minit petang, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4:48 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita teruskan lagi hiburan R. Ismail, Sudah Takdir. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Muzarrizwan bersama dengan The Honey Blues, lagu yang berjudul Debaran Jiwa.

Kisah-kisah Luka, lagu nyanyian Mazuin, dan lagu ini merupakan lagu rakaman pada tahun 1986. Membawa kita ke pukul 3.40 minit petang. Baiklah saudara, kepada peminat-peminat bola sepak, pastinya Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa untuk saksikan perlawanan kedua peringkat kumpulan yang menyaksikan empat perlawanan yang berlangsung, bermula pertembungan kumpulan A, Czechia menentang Afrika Selatan pada pukul 12.30 malam ini, manakala perlawanan seterusnya bagi kumpulan B, pertembungan Switzerland menentang Bosnia Herzegovina, sepak mula akan dimulakan pada pukul 2 pagi yang akan disiarkan secara langsung di saluran TV OK. Satu lagi perlawanan bagi kumpulan B melibatkan pertembungan tuan rumah Kanada berdepan dengan Qatar, secara langsung di saluran Sukan Plus pada pukul 5 pagi, dan satu lagi pertembungan yang melibatkan pasukan tuan rumah iaitu Mexico menentang Korea Selatan pada pukul 8 pagi, juga disiarkan secara langsung di RTM menerusi saluran TV OK. Jadi jangan lupa untuk saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026, satu suara, sejuta sorakan. Baik, sementara nanti juga jadi nak kongsikan bersama dengan saudara mengenai bola rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Ibaka Salim, lagu yang berjudul Siapa Gerangan.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta

Lagu yang berjudul Bintang Hati, lagu rakaman pada tahun 1981. Lagu nyanyian Datuk DJ Div membawa kita ke pukul 3.50 minit petang dan kita juga dah pun menghampiri pukul 4 petang. Selepas ini kita akan dengarkan lagu-lagu irama pop 70 dan juga 80-an. Bagi peminat-peminat setia lagu-lagu irama pop ini, esok sekali lagi saudara boleh dengarkan lagu-lagu petikan gitar rancak 2 petang hingga 4 petang. Kepada saudara yang sedang memandu waktu ini, terima kasih kerana terus jadikan Radio Klasik sebagai pilihan pemanduan saudara. Apapun, sentiasa fokus kepada pemanduan saudara di jalan raya, ya. Elakkanlah dari menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Dan kalau nak pasang radio kuat pun sebenarnya boleh mengganggu juga. Walaupun kita tengok ini merupakan gangguan kecil tapi akibatnya agak besar. Nak buka radio boleh, tapi biarlah dalam volume yang sederhana. Ingat, elakkan kemalangan, selamatkan nyawa. Pandu cermat, jiwa selamat. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan Don Aimin bersama dengan The Mix Mat, lagu yang berjudul Pujaan Hati. Dan selepas itu kita dengarkan Ramlah Aziz bersama dengan The Rhythm Boys, lagu yang berjudul Janji.

Lagu paduan suara Brori Marantika bersama dengan Linda Elizabeth. Lagu yang berjudul Seindah Senyuman. Melepasi sudah pukul 4 petang. 4.8 minit petang. Dia ni masih lagi temankan saudara. Pastinya saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Tentunya dalam Mestika Klasik. Baik saudara, saya nak kongsikan ini. Tahukah saudara bola Trayunda yang merupakan bola rasmi Piala Dunia FIFA 2026 merupakan bola yang digunakan dalam kejohanan pada kali ini dan direka oleh satu jenama antarabangsa dan diperkenalkan sebagai salah satu bola paling canggih dalam sejarah Piala Dunia. Dan Trayunda yang bermaksud melambangkan kerjasama antara tiga negara tuan rumah iaitu United States, Kanada dan juga Mexico. Dan salah satunya menarik mengenai bola Trayunda ini, ia mengandungi chip pintar dalam bola yang berkelajuan tinggi yang mampu menghantar data pergerakan bola secara masa nyata, membantu VAR membuat keputusan offside dengan lebih tepat dan mengesan sentuhan pemain terhadap bola. Itu dia menarik mengenai bola rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Baik saudara, kita akan teruskan lagi hiburan pada petang ini. Ada lagu nyanyian Zaitun Sameon, Berendam Air Mata, dan juga lagu ini Kazar Kerana Urusan. Lagu rakaman pada tahun 1985.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio

Dedi M. Borhan dengan Harapan Hampa, 4.23 minit petang. Terima kasih juga untuk Premis Perniagaan yang tengah memutarkan Radio Klasik waktu ini, dan juga peniaga-peniaga yang tak henti-henti. Katanya buka je kedai, terus buka Radio Klasik. Terima kasih banyak. Baik, dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita di WhatsApp Radio Klasik yang tak henti-henti juga, yang terus menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Nur Hapipa Pahdi Saru, katanya tak puas dengar Radio Klasik kalau buka perlahan. Boleh nak buka kuat-kuat, tapi kalau ada dekat rumah tak apalah. Kalau dalam kereta tu kadang-kadang bukan apa, kita tak perasan apa yang berlaku di sekeliling kita, betul tak? Baik, selamat petang juga dia ni nak ucapkan untuk Kak Nur Leila yang berada di Batu Pahat, Johor. Juga kita ada Kak Zah Hussein yang berada di Kuala Kangsa. Tak dilupakan juga Haji Zulkifli yang berada di Pasir Mas, Kelantan. Katanya bila dengar lagu tadi, lagu nyanyian Sunny Sahuri, memori menggamit kenangan. Baik, juga kita ada Kak Wan Nur Riza. Selamat petang Kak Wan. Juga kita ada Pak Chu Murizam yang berada di Sik Kedah. Tak dilupakan juga kita ada Sunny yang berada di Kuching, Sarawak. Katanya sangat-sangat terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan petang ni. Sedap-sedap belaka, benar-benar menggamit kenangan. Baik, selamat petang juga dia ni ucapkan untuk Jaya Kesuma, juga Norjan yang berada di Kok Diang, Aslah Haji Abbas yang berada di Felda Palung Timur 2 Segamat Johor, Kak Ram yang berada di Lubuk Cina Melaka, katanya sambil lipat kain sambil dengar Radio Klasik. Dan terima kasihlah kepada semua yang terus berinteraksi bersama dengan saya. Mana yang tak sempat saya nak sebutkan nama-namanya, apapun, terus jadikan Radio Klasik sebagai pilihan 24 jam saudara. Datuk Syed Sobri, andainya kita berpisah, dan selepas itu Datuk Yusni Hamid, antara kita berbeza menghiasi petang saudara. Mestika Klasik.

Matahari dengan hati luka, 4.36 minit petang. Baiklah saudara, sementara nanti dapat pukul 4.43 minit petang, masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat yang

Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: terus mengkamit kenangan di Mestika Klasik.
1: Mestika Klasik. Baiklah saudara, kita dah pun menghampiri pukul 5 petang. Tepat pukul 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang dan selepas pukul 5 petang nanti kita akan dengarkan Aku Dia dan lagu Adila dan juga ulangan untuk Cubit-Cubit Manja. Itu Cubit-Cubit Manja. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu ini. Cubit-Cubit Sayang, lagu nyanyian Salwa Abdul Rahman.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Ilu. I-L-U. Ilu. Ilu adalah bersifat memilukan hati.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pentadbiran itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu antikapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister, Norway, and he was very apologetic. No, it is important, our security, what? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement and we have paid on the part. We have strongly protested. And it's not going to end, you know, and this will influence our decision.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Sharida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Sharida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjangka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point kan, maksudnya di situ. Jadi kalau kita tengok F-18 1996, for example, dulu kan dah by 2035 dah berapa puluh tahun tu. Dari jangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond, kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. Tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. MSA CN-235 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat Angka. Dia pun boleh buat MSA function, ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Anak-anak, bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Speed dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Istimewa di Radio Klasik.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, adol.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Assalamualaikum, Cikgu Rina. Jauh temenung tu, apa yang difikirkan tu?
2: Waalaikumsalam, Cik Sofia. Ni, tadi saya terbaca berita pasal penggunaan rokok elektronik atau vape di kalangan pelajar yang makin membimbangkan sekarang ni. Tu yang temenung tu. Hai, budak-budak sekarang ni lain macam lah.
1: Betul tu, Cikgu. Peningkatan penggunaan vape ni disifatkan sebagai ancaman kesihatan awam. Di klinik dah banyak terima kes remaja yang dah mula ketagih nikotin akibat vape ni tau, Cikgu.
2: Macam manalah budak-budak tak tertarik, Cik Sofia? Pembungkusannya menarik, berperisa dan mudah didapati. Itu yang mendorong makin meningkat.
1: Itulah, lebih membimbangkan, Cikgu, kemunculan produk vape haram yang mengandungi bahan berbahaya boleh beri kesan serius terhadap kesihatan fizikal dan mental.
2: Masalah ini bukan sahaja dianggap sebagai masalah disiplin.
1: Betul.
2: Tapi dah menjadi isu kesihatan awam pula ni. Jadi ibu bapa, pihak sekolah, pihak berkuasa kesihatan, agensi penguatkuasaan, pemimpin masyarakat dan media perlu lebih cakna mengenai isu ini.
1: Kami ni, Cikgu, di Kementerian Kesihatan pun tak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peruntukan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 / Akta 852. Tindakan akan diambil jika berlaku pelanggaran membabitkan jualan, promosi atau penggunaan produk merokok yang tak mematuhi peruntukan undang-undang.
2: Jadi, ibu bapa juga perlu ambil berat dan peka terhadap aktiviti harian dan pengaruh rakan sebaya terhadap anak-anak mereka. InsyaAllah, kami ni, cikgu-cikgu di sekolah ni, akan usaha pastikan ada pemeriksaan berkala di sekitar sekolah dan kekalkan sekolah sebagai kawasan bebas vape dan bersedia memberi bimbingan kaunseling serta pemulihan kepada pelajar yang terlibat selain mengenakan hukuman.
1: Bagus tu, cikgu. Kadang-kadang anak-anak muda ni tak fikir pasal masa depan. Yang mereka fikir nak seronok je. Padahal masa depan yang cerah lebih penting daripada ikut trend yang sementara ni.
2: Kalau dah terkena benda-benda terlarang ni, fokus kepada pelajaran pun mula hilang, Cik Sofia. Jangan menyesal di kemudian hari, sudahlah.
1: Masa depan negara bergantung kepada kesihatan dan kesejahteraan generasi muda kita. Semua perlu memainkan peranan mengelakkan penggunaan vape berkembang menjadi krisis kesihatan awam yang lebih besar dalam kalangan belia Malaysia.
2: Jadi, marilah kita sama-sama menjadi contoh yang baik kepada generasi muda. Sofia, borak-borak ni, jomlah kita pergi sarapan sekali.
1: Hari ni saya bungku je, cikgu. Nak cepat, nak hantar Mariam ke taska. Ujang tak ada nak minta tolong.
2: Abang Ujang?
1: Kenapa tu, cikgu? Mengambil kenangan ke?
2: Pandai je lah awak ni.
3: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang. Radio Klasik, menggamit kenangan.
4: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, kita dah pun melepasi pukul 5 petang di jam yang terakhir. Dia ni menemani saudara 5:19 petang. Dan selepas pukul 6 petang nanti, saudara akan ditemani Azlan Omar yang akan terus menemani petang saudara sehinggalah ke tengah malam. Sehingga pukul 12:30 malam nanti. Tapi sebelum tu, 5:30 petang nanti kita akan ikuti Aku, Dia dan Lagu Adila yang telah pun diterbitkan oleh Sabrina Arifin, disampaikan oleh Izzat Saufi dan merupakan kiriman Wan Ali Wan Zakaria, Wan Zakaria yang berada di Sungai Siput Utara Perak dengan tajuknya Buah Perah. Dengan 3 buah lagu yang akan diputarkan, Desa Tercinta Datuk Nora, Obat, lagu nyanyian Tan Sri P. Ramli dan juga Seruanku E. Ramli. Tugasan saya berakhir sampai di sini sahaja. Terima kasih untuk saudara yang terus kekal setia bersama dengan saya dari 2 petang hinggalah sekarang ini, tentunya dalam Mestika Klasik. Sampai kita bertemu lagi, dan terimalah lagu ini Sonia, Benciku Sangka Sayang. Saya kata sambutlah salam sayang dari saya, Diani Syazlina. Selembut lidah berbicara, semanis kata. Sampai kita bertemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: Dapatkan segera di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Agabi.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah, 101.1 Kota Baru, Kelantan.

Terlebih dulu, aku nak ucapkan untuk semua pendengar-pendengar Radio Klasik. Teristimewa kepada semua penggemar segmen Adila, Aku, Dia dan Lagu. Setiap petang, Isnin hingga Khamis. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Moga-moga anda semua gembira dan ceria-ceria selalu. Tak payah ditanya, siapa penulis Adila Petani ya? Janji? Ha, mari sama-sama kita dengar kisahnya. Kalau ada cerita tu sedikit sebanyak memberi tunjuk ajar dan nasihat, mari kita contohi bersama. Bagi aku, semua cerita yang disiarkan hebat-hebat belaka, menarik dan amat-amat menghiburkan. Di sini secara jujur ingin aku katakan, untuk menulis satu set lengkap Adila bukanlah perkara yang mudah. Ada ijazah dari Universiti Malaya pun, kalau orang itu tak ada minat yang mendalam dalam penulisan radio, belum tentu dia boleh menulis coretan Adila. Dengannya memang senang. Alah, 3 muka surat je. Untuk menulis Adila, seseorang itu harus merasakan sendiri pahit maung kurikulum hidup masa remaja. Ini kerana dari semua episod, jahat ke, baik ke, seronok ke, tak seronok ke, semua jadi kenangan di hari mendatang. Dari perkara-perkara yang terjadi itulah, pada hari ini dianggap dan dipanggil kenangan mengusik jiwa. Kalau seseorang itu masa budak-budak memasuki alam remaja di kampung, hendak-hendak di zaman belum maju, contohnya manusia atau budak sebaya umur aku yang lahir pada tahun 50 ke 80-an. Yang sebaya dengannya. Aku boleh katakan generasi ini tahan lasak banyak kisah yang terjadi yang mereka lalui untuk meneruskan kehidupan. Lasaknya budak-budak zaman aku amat-amat mengagumkan. Ada dari kalangan wanitanya boleh panjat pokok kelapa. Dan sememangnya juga, budak-budak di zaman aku semua boleh dikategorikan nakal. Budak-budak zaman aku kalau nak minum air tebu, kami tak pakai pisau. Kami juga tak pakai mesin kisar tebu. Kebanyakan dari kami makan tebu, kami kunyah begitu aja, dengan kulit-kulitnya sekali. Dengan gigi ajalah. Dapat aku rasakan amat-amat seronoknya aku hidup di zaman itu. Walaupun zaman dikatakan belum maju, di masa itu dek kerana kurangnya pengawalan ayah dan mak, kami terleka. Tahu nak seronok aja. Aku langsung tak terfikir macam mana ayah dan mak bertungkus lumus berusaha sedaya mungkin untuk mencari dan mencukupkan. Urusan makan minum anak-anak ada pula tu. Anak-anak ramai. Namun seingat aku, sekalipun aku tak pernah merasa lapar. Jangan kata tak makan sehari. Masa itu kepok padi di rumah aku selalu penuh. Setiap tahun kami berzakat padi dari bendang. Buah-buah kayu menjadi amat-amat banyak, tak habis dimakan.

cerita buah perah yang aku tulis dulu. Maklumatnya tak sebanyak mana. Tahu sikit aja. 1/4 pun tak ada. Menerusi episod ni, aku nak cerita lagi macam mana hebat dan sedapnya rasa buah perah. Buat masa ni, buah perah dah payah nak didapati. Ini kerana dah banyak hutan ditebang dan dibersihkan. Kalau di zaman aku budak-budak, jalan serantai dua aja sampai ke ujung kampung. Ha, 1 guni buah perah dah boleh dapat. Sebenarnya, buah perah ni memang sangat-sangat sedap dimakan. Masak lemak cili api, ikan keli. Ho. Cuma kita kena tahu cara-cara memprosesnya. Ha, kalau tak tahu ataupun kurang pasti, dia boleh jadi mabuk. Ha, ada orang kita buah perah ada racun. Itu tak betul. Ia hanya mabuk. Ha, ada banyak penawarnya. Buah perah yang baru kita bawa balik, pecahkan dulu kulit luarnya. Kulitnya yang keras tu, ha, ketuk-ketuk aja. Buah perah yang dah dibuang kulit luarnya lembut. Ada macam ubi kentang, macam buah labu air. Ha. Lepas tu hiris ikut bahagian panjang. Jangan kerat di tengah. Hiris nipis-nipis ikut bahagian buahnya. Masukkan ke dalam tempayan, bubuh air. Ha, biarkan jeruk itu sekurang-kurangnya 4 hingga ke 5 malam. Masuk di hari ke-5, jeruk buah perah dikira dah boleh dimakan lah. Ha, keluarkan sebanyak mana yang nak dimasak. Masak cili api, gulai lemak ikan keli. Ha, masa masak tu, jangan angan-angan. Ha, kokok nanti, lupa bubuh garam. Diingatkan juga di sini, 2 hingga 3 batang serai atau 1 dan mungkin 2 helai daun kunyit harus dibubuh sekali dalam masakan itu. Asam keping, bawang merah secukup rasa bagi menambah sedapnya lagi. Ha, versi rasa buah perah itu. Masa dulu kalau mak aku masak gulai semacam ni, aku di tengah halaman, ha, hidung aku dah dapat baunya. Masakan ini bagi aku sungguh-sungguh enak. Hidangan dari istana pun tak akan mampu mendandinginya. Sedap. Sudu dan hirup kuahnya. Hai, lazatnya. Terbalik dunia ni aku rasa kan. Terangkat. Ada yang kata masa makan hidangan ni, mak mentua lalu di belakang, haram tak nampak. Maaflah makcik, kami makan ni. Mungkin ramai yang nak tahu apa penawarnya dan macam mana nak buat kot terkena mabuk makan buah perah. Sebenarnya ada beberapa kaedah yang boleh dicuba. Akhirnya anda ada gejala mabuk makan buah perah. Macam ni. Yang biasa aku buat, jika ada di antara keluarga aku mabuk makan buah perah, ha, mula-mula tu cepat-cepat ambil 1 cawan teh o panas. Jangan panas sangat. Melucuk mulut nanti. Ha, suam-suam kuku kata orang. Ha, lepas tu ambil 1 biji limau nipis, potong dan perahkan airnya ke dalam cawan tu. Kacau sampai sebati, masukkan ke mulut. Ha, teguklah sampai habis. Masam kan? InsyaAllah, kalau ada kerasian 5 atau 10 minit, anda akan pulih macam sedia kala.

Masa Fatimah, adik Halimah bertunang, dalam tepak sirihnya ada banyak daun sirih. Memang sengaja tak disusun yang elok. Ini adat mereka dari Melaka. Senang siapa-siapa nak makan katanya. Di majlis pada hari itu, banyak yang makan sirih. Banyak mulut-mulut merah aku nampak. Masa itu aku tak tahu makan sirih lagi. Aku gatal. Aku cuba-cuba juga makan. Pahit. Macam automatik. Semua yang ada dalam mulut aku bersembur-sembur keluar. Aku malu. Rasa gambir dan dari getah rasa racun buah pinang. Dicampur dengan rasa cucuk-cucuk kapur putih. Memang aku tak boleh tahan. Habis seluruh mulut aku rasa macam panas. Melecur macam kena api. Agak lama aku di bilik air. Puas aku mencuci. Agak perlahan baru aku mula rasa selesa. Hei, tobatlah Hop, tobat. Aku tak nak makan sirih lagi. Sampai ke hari ini, sirih aku tak jamah. Dah puas berbicara, berpakat dan berbincang dari satu hal ke satu acara yang nak dibuat. Entah macam mana, spontan. Macam tiba-tiba ada dari orang yang datang tu tersebutkan buah perah. Dari mana mereka dapat tahu? Aku sendiri tak tahu. Masa ni bukan musim perah. Bisik hati aku. Mungkin mereka ternampak di tepi tangga rumah Halimah. Ada dua biji tempayan menjeruk di situ. Dan aku rasa ada dari hidung-hidung mereka terdapat hidu harum bau. Jeruk buah perah di situ. Memang pun jeruk buah perah ni dekat rumah Halimah dah masak dah melebihi 5 malam. Pada akhirnya perbincangan pada hari itu mulanya dari subjek meminang bertukar arah tuju. Semua mereka dengan nada agak riuh semuanya bercakap hal buah perah. Aku nampak mereka pun tahu. Macam sepakat kesimpulannya. Kiranya ada rezeki, hari kami datang nanti hari persandingannya. Tak ada daging lembu, tak ada ayam masak merah. Kami tak kisah. Asalkan jeruk buah perah ada. Tempat kami pun ada buah perah ni. Tapi kami nak rasa masak lemak cili api buah perah di sini. Sedap ke? Mendengar kata-kata itu, bapa Halimah tak kata apa-apa. Terus pandang muka aku, inginkan kata-kata sokongan. Laju aku bersuara. Buah-buah dari hutan ni, kita tak boleh jangka. Ada masa ada, ada kala tak ada. InsyaAllah, kiranya kebetulan pada masa itu, betul musimnya masak. Datanglah seramai mana pun. Kami di sini janji. Masak lemak cili api, buah perah ikan keli, sedia akan menanti. InsyaAllah. Pecah rekod. Hari ini dalam sejarah, pada hari kenduri kahwin Fatimah, adik Halimah di tahun 70-an. Sekampung kami masak. 3 kawah besar. Jeruk buah perah dengan ikan keli, masak lemak cili api. Macam tak percaya pun ada. Semua tetamu yang datang kata, sedap. Masa makan di meja semuanya bertambah. Ada aku nampak sampai datang cari ke dapur. Ada lagi ke? Nak? Kuah pun jadilah. Inilah sebahagian dari cerita kenangan yang amat-amat manis buat aku bersama buah perah dari hutan. Memang cerita ni takkan dapat aku lupakan sepanjang hidup aku dan akan aku bawa bersama ke syurga. Terima kasih mendengar cerita aku. Moga anda terhibur. Jumpa lagi di lain hari dan masa.

coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ke radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlan Umar.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlan Umar.
3: Bukan radio,
2: Ramli.
3: Bukan radio.
2: Buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramli.
3: Buka radio.

masuk. Pasang kuda-kuda sedara. Biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya sedara. Agar tidak sumbang, langkahnya agar kita mulakan dalam memulakan pertemuan untuk petang ini. Menyambung tugasan melengkapkan kesinambungan siaran Radio Klasik untuk 6 jam selanjutnya, 6 petang membawa ke pukul 12.30 malam nanti. Hamba untuk hari ini hadir lagi untuk jadual pertemuan hari Khamis hari ini, 18 Jun 2026 bersamaan hari yang kedua untuk bulan Muharram 1448 Hijrah. Baik, memulakan tugasan seperti biasa didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan untuk petang ini didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai Diani Syazlina Ahmad Rasdi yang dah pun selesai tugasan meninggalkan ruang konti ini dengan rancangan Adila yang dah pun berlalu tadi. Makanya hamba sambung lagi untuk tugasan petang ini dengan berbekalkan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuak-buak. Panjang saudara. Gambarannya banyak rahsia itu ada. Dijadikan sebagai bekalan dalam pada menemani Khamis dah untuk ini. Khamis dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai Mah Silau. Baik, untuk pertemuan ini, jam yang pertama sehingga ke pukul 7 malam nanti kita kongsikan kenangan untuk ruangan Terkenang Dulu-Dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.

Dulu-dulu, hati rasa rindu. Rindu akan kenangan yang pernah kita lalui satu ketika dulu, membesar dari zaman kanak-kanak, membesar usia remaja, usia dewasa. Dan hari ini kita kenang kembali akan kenangan itu. Kita kongsikan menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Aktiviti sukan bermusim zaman kanak-kanak dulu-dulu. Kalau musim badminton, kita main badminton. Musim hoki, ya, batang gubi habis jadi kayu hoki. Kalau musim bola, sekarang musim bola. Cerita pasal bola, cerita main bola dulu-dulu. Tuan bola dah tentu-tentu jadi striker. Kalau badan besar, badan gempal, ada potensi jadi goalkeeper. Jadi penjaga gol. Macam-macam cerita. Baik, kita kongsikan kisah kenangan itu. Sukan bola sepak zaman kanak-kanak dulu-dulu. Ramalan ku berdahar belakang. Umbrella Radio Klasik.

0: Detik-detik terindah dan kesudahan yang kuharap. Umrela untuk lagu di ramalanku benar belaka. Setakat ini yang dijangkakan yang diramalkan itu untuk perlawanan yang dah pun berlangsung setakat ini untuk Piala Dunia FIFA 2026. Apa macam? Kena dengan jangkaan dengan tekaan saudara atau mungkin dah ada yang tersasar. Ceritanya kita baru saja bermula dan bila mana terasa akan kehangatannya itu, kehangatan Piala Dunia. Kalau dulu-dulu pun macam itulah. Yang menjadi fenomena semasa bila musim bola sepak, musim World Cup atau Piala Dunia, maka kita pun samalah. Waktu itu sama kanak-kanak pun meriah dengan bola, masing-masing balik sekolah nak main bola. Baik, kita ceritakan kisah kenangan itu. Untuk kenangan bola ataupun cerita kenangan sukan bermusim ini, kita nak kongsikan kisah kenangan bermain bola dulu-dulu. Menerusi tarian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128 untuk ruangan terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.

Terkenang dulu-dulu untuk petang ini cerita tentang sukan bola sepak yang tak ada undang-undang zaman kanak-kanak dulu. Kita tak ada referee, tak ada pengadil perlawanan, tapi kita tahu undang-undang yang kita main bola dulu. Antara undang-undangnya, siapa tendang kuat masuk bola dalam semak, dialah nak kena kutip balik bola tu, kata Razman Ali. Baik. Okey, betul lah tu. Lagi perkongsian cerita pasal main bola petang ini, Maslan Osman dari, alamak, mana tadi? Dah terscroll pula. Baik, minta maaf, saya nak kena cari balik tadi. Tak apa, yang ini saya bacakan dulu. Kiriman daripada Tuan Faih dari Bukit Jalil. Dulu main bola kaki ayam aja. Gulung-gulung kertas surat khabar jadi bola. Ui. Kalau buka siapa kalah ataupun siapa menang dapat jaringan dulu. Yang kalah tu kena buka baju lah katanya. Paling perik katanya kalau main cah keting katanya. Oh iyalah, sebab dulu-dulu. Okey. Dulu-dulu mana nak ada apa tu, guard ke apa kat kaki tu kan. Memang pedih betul lah. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan petang ni, cerita pasal main bola dulu-dulu ni. Ani Mariani. Ui, awak main bola ke? Saya budak perempuan. Tak cukup orang, orang akan panggil aku main bola tau. Itu pun kena jadi keeper. Bosan betul lah. Dari, siapa nama dia ni? Maria. Dr. Maria Ceras. Boy. Dulu-dulu main bola rupanya. Tapi tak apalah. Jadi keeper pun boleh lah. Ini lagi kiriman daripada Rabudin bin Muhammad Taharim. Kampung Pulau Lambo Kiri, Parit Perak. Dulu aktiviti sukan bermusim. Kalau musim badminton, main badminton. Musim hoki, sepak takraw. Dan bila tiba pesta bola merdeka, musim bola sepak katanya, maka jahanamlah buah limau bali. Limau bali, saudara, dia buat main bola untuk dijadikan bola. Setiap kali main, kena ada 3 ke 4 biji buah limau bali yang sederhana tua. Tiang gol dibuat daripada buluh dan halaman rumah jiran yang agak luas dijadikan padang permainan. Paling seronok bila hujan, itu akan jadi tambah meriah lagi. Nasib baik buah limau bali sudah. Kalau kelapa, apa cerita? jangan buat pasal. Tapi betul. Ini lagi kiriman yang dikongsikan petang ini daripada pengirim seterusnya ini. Nama dia siapa? Nama pengirim Pak Ngah Jamil, Kampung Paya Mak Insun, Pendang, Kedah. Kenangan tahun 70-an dengan kawan-kawan main bola dalam sawah kering. Kadang-kadang kaki tersepak bonggol tanah kering. Katanya memang sakitlah. Kenangan tak dapat dilupakan. Okey, dan lagi satu lagi kiriman nak saya bacakan juga ni. Kiriman daripada nama pengirim tadi, siapa nama dia? Okey, saya terpaksa nak kena scroll lagi sekali. Kiriman daripada Pak Wan. Pak Wan Bubo Lambuk Pandan Jaya. Masa kecil suka main macam-macam, kata Pak Wan. Tapi mana cerita bola ni? Okey. Tak ada cerita bola. Yang ini, kiriman daripada Atan 709 Bukit Badung. Bila musim main hoki, kami dulu main, kanak-kanak main, akan gali batang buluh sampai ke akar. Sebab pangkal buluh akan bengkok dan kami buat sebagai kayu hoki. Oh iyalah, nak dapatkan bentuk macam kayu hoki tu kan. Almaklumlah saudara, dulu-dulu apa pun boleh. Sebab peralatan yang kita gunakan tak perlu mahal-mahal. Cukup dengan kayu yang bengkok, kadang-kadang perlu pokok buluh macam tu pun boleh dijadikan alat untuk main hoki ke. Asal nampak dekat-dekat nak sama pun jadilah. Baik, kejap nanti kita akan singgah ke ruangan rakan niaga teman kami. Kenang, ini di Rahimah Rahim, Gadis dan Bunga, Radio Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu hatiku.
2: Terkenang dulu-dulu. 0135656128. Haji Jaapa dia kata dulu-dulu kalau main bola memang tak ada undang-undang, dia kata. Tinggal lagi kalau member jenis yang tendang laju sangat, penjaga gol, goalkeeper kena lapik pakai selipar Jepun kat tapak tangan. Iyalah, kalau tak mau bengkok jari kalau kena. Okey. Tapi itulah, dia untuk nak tepis boleh lah, nak tangkap memang licin lah kalau dengan selipar tu. Tapi selalunya gitulah. Nak ngelakkan pedih tapak tangan, nak ngelakkan bola laju sangat kena jari mau bengkok tu kan, maka dipakaikan selipar guys. Boleh. Mana nak beli glove bagai. Baiklah. Lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik petang ni. Namanya siapa ni? Zaswani. Eh bukan. Mana nama dia? Nama dia tak ada. Nama tak ada alamat eh. Okay, dia kata cerita zaman kanak-kanak ni, teringat masa darjah 3 masuk sukan lumba lari, terjadilah angan-angan dapat nombor 1. Kawan-kawan bagi tahu nak laju lari, nak lari laju sapu minyak kuda. Barulah laju macam kuda. Jadi saya sapulah minyak kuda kat kaki. Panas, oh memang lari laju tercurut-curut. Pun polis dah ke? Lagi kiriman perkongsian petang ni, Masran Osman. Ah ni yang saya nak baca tadi. Terkenal dulu musim bola sepak di padang sawah tahun 80-an hingga awal 90-an. Ketika musim menuai padi, seronok sangat main dengan kawan-kawan sekampung, dan kami akan adakan perlawanan antara kampung. Pemain dari remaja hingga yang dah berumur pun main. Ada kenangan katanya, abang saya, Abang Ismail, berjaya menjaringkan gol dalam perlawanan dengan kampung sebelah. Wih, dah macam pengulas bola pula aku. Jaringan melalui sepakan corner dan terus masuk ke pintu gol lawan. Kenangan di kampung sama gagah selinsing Semanggul Perak menjadikan kerudukan Semanggul Perak mendahului. Amboi. Okay. Baik, dah macam pengulas sukan pula petang ni rasanya. Macam itulah. Baik, awak terima kasih. Satu lagi kiriman nak dibacakan ni, perkongsian daripada pendengar Radio Klasik sebelum kita ikuti Rakan Niaga Taman Menggambit Kenangan. Kiriman daripada pengirim yang bernama Man Pandan Jaya. Bercerita Man. Zaman kanak-kanak dulu main bola tak berkasut, atas padang yang berbatu, tak ada masalah. Fuh, kan dulu-dulu kan. Tak adalah sakit kaki pun tak hirau katanya. Tak takut jatuh dan tak takut luka. Sekarang tak berkasut, jalan atas tar pun dah sakit. Saya suka kalau main bola campur dengan abang-abang dan orang yang lebih dewasa, sebab saya kecil molek. Sebiji sama seperti budak yang berlakon dalam iklan hindari anak-anak dari bantal. Saya diarahkan main jadi goalkeeper. Samalah keadaan saya seperti budak yang berlakon tu. Back lagi besar dari tuannya, Man Pandan Jaya. Terima kasih Man. Baik, yang lain lagi mari kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ni. Cerita tentang main bola. Almaklum lah sekarang ni musim bola sepak dunia, Piala Dunia FIFA 2026 dan RTM sebagai penyiar rasmi. Baik, 0135656128. Kita sambung lagi perkongsian cerita ni. Sementara nanti masanya sekarang untuk kita ikuti seketika perkongsian Rakan Niaga Taman Menggambit Kenangan Istimewa di Radio Klasik.
3: Ayo bersama-sama Sudin dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ah, Kak Suraya eh?
5: Ya.
4: Yeah. Kak Suraya ni meniaga chicken tender kan?
5: Ya. Yeah.
4: Jadi Kak Suraya di berasal dari Ipoh. Saya nak tahu, yeah, nak panggil apa ni?
5: Kak Suraya boleh, Kak Su boleh.
4: Kak Su.
5: Dua-dua boleh. Ha, oh. Tapi biasa orang panggil Kak Su lah.
4: Kak Su lah senang, lebih lebih manja, yeah, kan?
5: Lagi senang ingat.
4: Baik. Saya ni sebenarnya Sudin. Sudin, yeah, Sudin dari Radio Klasik. Ni rancangan Rakan Jaga Taman Menggambit Kenangan.
5: Oh.
4: Rancangan ni macam kongsi-kongsi lah pengalaman peniaga-peniaga kecil ni. Sudin ni nak tahulah pengalaman yang ada pada Kak Suraya ni untuk pendengar-pendengar Radio Klasik.
5: Boleh.
4: Ceritakan sikit pengalaman apa sebelum ni meniaga macam mana.
5: Pengalaman tu nak kata memang banyak jugalah, sebab dah 14 tahun meniaga.
4: 14
5: tahun. Tapi saya berniaga pada start umur 24 tahun selepas graduation. Jadi lepas graduate kahwin, lepas tu tak tahu nak, tak dapat kerja lah. Maksudnya kita tak dapat kerja, tapi kita ni si rumah. Jadi kita nak ranjan nak income, kita buatlah perniagaan sikit-sikit, kecil-kecil daripada rumah. Setting daripada rumah, perniaga online, fokus online lebih kurang 6 tahun.
4: 6 tahun
5: lepas tu baru akak berani pergi buka kedai. Ada pernah ada buka kios, ada pernah buka kafe, ada. Tapi yang untuk street food ni baru 8 bulan yang lepas lah untuk street food. Tapi yang sebelum-sebelum ni kita banyak lebih kepada online untuk kosmetik apa semua lah. Tapi bila kita tengok zaman tu makin lama makin kita susah kan, selalu kita nak compete dengan orang-orang yang lagi muda. Jadi kita beralih arah sikit lah ke arah street food, entah, lebih kepada jiwa kita lah.
4: Jadi apa istimewanya chicken tender Kak Su ni?
5: Okay, untuk chicken tender ni memang kita fokus pada crunchiness dia, crunching yang crunchy. Maksudnya selalu kalau orang makan ayam, dia lebih kepada macam nak spicy ke ataupun macam tu kan. Tapi asal lebih fokus pada tepung yang crunchy, tahan lama. Maksudnya bila kita beli lama pun, simpan lama, maksudnya 4 jam, 5 jam, dia still lagi crunchy. Kita just panaskan balik, dia boleh makan semula dengan crunchy lah. Itu fokus utama kita buat chicken tender yang crunching ni. Dia ada signature dia crunching.
4: Crunching eh?
5: Crunching. Tepung dia tu crunching. Dia tak ada macam normal punya ayam chicken tender yang lain-lain kan. Selalu biasa je kan. Ini dia crunching sikit. Resepi tepung tu kita buat sendiri tau. Tak ada, bukan beli kilo kat luar ready, tak ada. Kita memang bancuh sendiri. Sampai Z memang kita pakai tepung kita sendiri. Itulah.
4: Itu yang istimewa.
5: Itu kelainan dia lah. Kalau dekat Ipoh, orang kalau pergi Taman Diat, asal bermula berniaga dekat Taman Diat. Kalau pergi Ipoh, sudah pergi Ipoh, nanti pergi ke Taman Diat. Itu asal punya lah.
4: Taman Diat di Ipoh.
5: Taman Diat ada dua sekarang.
4: Dah ada dua cawangan.
5: Dah ada berniaga dua cawangan. Satu dekat Taman Diat, satu di restoran Arasto Terapung Manja Ipoh.
4: Boleh ceritakan sikit macam nak dapatkan ayam, dia punya proses-proses yang
5: proses
4: asasnya
5: untuk buat ayam lah. Ayam tu kita memang pakai betul-betul tenders. Kita memang beli yang dah tenders only. Maksudnya bukan dada ayam kita potong-potong, tak. Cuma kita beli yang bahagian tenders lah.
4: Bahagian dia
5: Bahagian tenders tu memang lembut lah bahagian tu lah. So kita jual bahagian tu, beli pun daripada frozen import Thailand ni. Sebab kalau kita import Thailand ni dia besar. Akak punya signature dia memang besar. Dan inilah puas hati lah kalau kita beli tu berbaloi lah rasa makan apa semua tu.
4: Bagaimana pula harganya?
5: Harga tak mahal. Kalau ikut paling murah sekali sebenarnya adalah Bukbaik punya, akak punya company lah, yang keluarkan 3 pieces RM9.90.
4: Tiga pieces
5: Harga tu memang semua boleh, mampu milik. Maksudnya semua pelanggan, golongan boleh. Semua pelanggan semua boleh. Boleh cubalah.
4: Dengan harga yang sangat-sangat berpatutan lah.
5: Serendah RM9.90 dah boleh beli lah.
4: Ayamnya besar,
5: crunchy lah. Dia punya rasa tepung tu memang sesuai untuk semua golongan. Dia daripada kecil sampai dewasa, sampai ke orang tua pun suka.
4: Tidak terlalu pedas sangat lah.
5: Tak ada pedas. Dia memang original. Kalau pedas, kita ada signature untuk sos celup.
4: Ada juga.
5: Maksudnya kalau ayam tu siapa nak pedas, kita bagi sos celup yang pedas lah. Sos habanero kita memang jadi pilihan utama lah. Kalau ada budak-budak yang memang suka pedas, jadi kita recommend ambil pilihan sos habanero untuk disendok lah.
4: Baik, sepanjang perniagaan mula berniaga sehingga ke hari ini, apa pengalaman yang tak dapat Kak Su lupakan?
5: Kalau pahit tu pernah lah kena dengan staff lah. Kita kata, orang kata macam kena tikam lah gitulah, lebih kurang. Tapi lebih ayam manisnya dia lebih kepada game untuk staff ni lah. Dia berhenti serentak macam itulah. Berhenti serentak, niat dia nak jatuhkan kita lah. Dengan niat begitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pun berniaga lagi. Alhamdulillah lah. Dan yang manis tu lebih kita boleh buat jualan lebih 100 ribu lah dalam sebulan.
4: RM100,000 dalam sebulan. Sangat-sangat memberangsangkan lah. Kes-kesnya pelanggan ataupun pendengar di Radio Klasik ingin mendapatkan ataupun yang lalu ke Ipoh ke boleh singgah ke kedai Kak Su.
5: Taman Diat, lebih kurang kita panggil Diat. Dan restoran Arasto, restoran terapung Manja Ipoh. Untuk dapatkan ayam tiga tender ni, boleh walk-in ataupun kalau ada nak order online, boleh pergi TikTok Rasu, Bootbite, B-O-O-T,
4: Boot, ha, yeah, Boot Bite.
5: Boot Bite. Ataupun contact Kak Su personal lah, 019-769-9698.
4: Boleh ulang balik?
5: 019-769-9698. Itulah area Ipoh, bolehlah contact untuk COD apa-apa ke. Kalau ada. Sebab sekarang ni akak dah fokus pada frozen. Ada ramai permintaan. Akak supply kepada kafe-kafe dah. Kafe-kafe untuk kopi ni, dia dah nampak tiga tender ni macam ada peminat dia kan. Jadi dia order frozen lah. Jadi kita dah supply kat kafe-kafe kopi khas Ipoh ni lah.
4: Baik, berapa ramai digajikan ataupun menggunakan tenaga pekerja dan keperluan dapur?
5: Untuk kitchen sekarang 3 orang. Untuk yang kiosnya, setiap kios 2 orang. Sebahagian kitchen sentral ada 3 orang. Untuk staff yang kat situ ada 2-4 lah. Yang 4 campur 3, 7 lah. 7 orang untuk siapkan untuk buat bahasa ni lah.
4: Di akhir rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan, sudah ingin memberi peluang kepada Kak Su, boleh bagi kata-kata

0: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semata dulu.
2: Terkenang dulu-dulu 0135656128. Fauziah Dali tadi dia kirim satu WhatsApp kepada saya. Dia kata, betul kan, buatkan saya macam terfikir juga dulu-dulu. Kalau permainan bermusim, itu kita faham lah sebab bermusim kan. Contohnya musim badminton ke, musim hoki ke, musim takro ke. Atau macam sekarang musim Piala Dunia Bola Sepak contohnya kan. Jadi seluruh Malaysia main permainan yang sama, main bola contohnya kan. Tapi kalau permainan yang bukan ada musim khusus macam tadi lah, macam takraw ke bola sepak ke, contohnya jadi musim main gasing sebagai contoh, walaupun tak ada media sosial waktu itu, tak ada internet, tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, kalau di Kelantan main gasing, seluruh Malaysia pun main gasing waktu itu. Macam tu. Macam mana kita boleh ada kesepakatan itu? Contohnya kalau di Johor main apa ni? Main laga biji getah, seluruh Malaysia masa itu main laga biji getah. Walaupun kita tak ada media sosial, tapi kita boleh main permainan yang trending waktu itulah. Macam mana kita boleh tahu eh? Saya pun macam pelik juga eh. Okey, baik. Cerita sejuh bunyi ek pula. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan petang ni berkongsi tentang main bola dulu-dulu. Kiriman daripada Abang Finn Tawau. Dia kata apa? Kalau main bola dari jam 3 petang hingga tak sedar waktu maghrib nak berhenti. Berhenti sangking. Sangking tu apa? Seronoknya bersama kawan-kawan satu sekolah tahun 1971 dulu-dulu. Dulu-dulu bukan satu sekolah aja, bahkan satu kampung. Kadang-kadang bukan satu kampung, 2-3 kampung join sekali. Pak Adih Jitra, apa cerita Pak Adih? Main dalam keadaan cukup bersemangat, sekali tersepak bola terkena kepala Tok Wan. Ui, yang tengah duk tengok kami, cucu dia lah. Apalagi Tok Wan ni pula sangat garang. Dia ambilnya bola tu, dia belah-belah. Menangis kami semua. Maklumlah masa tu baru sekolah rendah, nak beli bola tak mampu. Aduh, garang betul Tok Wan dia ni. Baik, terima kasih lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Cerita tentang main bola dulu-dulu. Siapa lagi nama pengirim? Mio Yahya dari Kuala Kangsar, Perak. Okay, ini cadangan untuk ruangan terkenang dulu-dulu yang akan datang, insyaAllah. Lagi kiriman daripada Zaleha Husin Ipoh. Terkenang dulu-dulu arwah suami tetap menonton walaupun tengah malam, dan sekarang anak-anak cucunya pula minat tonton bola sepak dan main bola, kata pengirim Zaleha Husin. Dan lagi Amy JB, masa kecil dulu main bola dengan kawan-kawan guna getah skrap. Lilit-lilit jadikan dia bulat. Betul juga eh? Ada, saya pun pernah main tu. Lilit getah skrap, jadilah besar sikit daripada penumbuk tu. Pun boleh. Saya pun main bola sepak katanya. Bola sepak wanita mewakili sekolah dan kolej. Posisi saya centre back. Wow, perit juga nak kejar kalau striker lawan dah terlepas. Kalau gol, memang kena marah lah dengan goalkeeper. Sekarang saya layan je tengok bola. Sampai sekarang minat bola. Okay, baik. Terima kasih. Satu lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Hisham Udin dari Edinburgh. Kenangan dulu-dulu main bola dalam bendang bila musim menuai padi. Kebetulan musim kering. Minta tolong driver mesin padi. Kerat padi rapat-rapat ke tanah. Yang bestnya bila corner kick... Goal kick apa ni? Tendangan gol, lapik jerami padi. Betul. Bagi bola tu tinggi sikit, letak bola atas tu dan barulah boleh sepak jauh sikit. Tak adalah terkena tunggul padi. Kalau tak bernasib baik, kaki masuk dalam lopak tanah, tergeliat mau seminggu biru. Buku lali, betul lah saudara. Jangan buat pasal. Saya tertarik dengan satu kiriman daripada pengirim ni. Mana tadi? Azam Kulai. Azam Kulai, dia kata waktu dulu memang main bola tak ada undang-undang. Tak ada undang-undang, tak ada referee, tak ada pengadil. Masa permainan pun tak ada had. Jumlah pemain pun tak ada had katanya. Tak ada main 11-11. Kadang-kadang dia tak tak balance. Tak apa dia kata. Tak ni lah. Kadang belah sana 10 orang, belah sini 9 orang. Kadang berbelas-belas pun ada. 15-16 pun boleh main. Dan kata Azam Kulai, dia kata tak ada had masa 90 minit. Whistle penamat ialah hari gelap, bunyi azan ataupun bila mak jerit suruh pulang balik rumah. Eh, baik, terima kasih Azam Gulai. Helicaps ini dia, sekiranya ku tahu. Menggamit kenangan lagi sepanjang pertemuan berkongsi cerita untuk ruangan terkenang dulu-dulu 013-5656-128 Radio Klasik.

Kenang dulu-dulu hati rasa rindu. Rindu akan zaman itu. Zaman tak ada tanda undang-undang. Bukan tanda undang-undang lah. Maksudnya, yalah, tak ada peraturan yang terlalu ketat. Tak ada kad merah bagai kalau main bola. Yang pastinya, kita tahu sendiri akan undang-undangnya. Kita tahu kalau bola keluar, siapa yang tendang paling laju yang buatkan bola masuk dalam semak, adialah orang yang bertanggungjawab nak kena ambil balik bola tu. Dan kita tak perlukan kelengkapan yang mahal-mahal. Bola, kadang-kadang kalau tak ada yang bola getah tu, getah skrap pun boleh jadi bola. Kalau tadi buah limau bali, tapi saya tak pernah lah main pakai limau bali, sakit. Oh, itu pun berat. Baik, terima kasih. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini berkongsikan cerita main bola dulu-dulu. Sempena kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 dan RTM sebagai penyiar rasmi. Kita kongsikan cerita tentang main bola dulu-dulu. Ini pula kiriman daripada Pak Anil. Dia apa kata Pak Anil? Dia kata dia suka main dengan orang dewasa. Tapi paling tak tahan sebab orang dewasa pakai kasut yang ada studs tu. Oh, iyalah, yang tapak kasut tu kan, ada biji studs tu kan. Itu pun sakit. Wow, kalau diterpijak, saudara. Mana Haji? Kita main kaki ayam. Dia main pakai kasut yang ada studs tu kan. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini, kiriman daripada pendengar radio klasik yang bernama Budin Bob Punca Alam. Kenangan main bola dulu-dulu tahun 70-an, 80-an. Tim yang kena bolos dulu kena tanggal baju. Gatal-gatallah badan lepas main. Tapi apa dah hal, lepas main kita boleh terjun sungai. Iyalah, dulu mana nak kira gatal ke, berpeluh ke. Apa dah hal, kita bukan main pakai jersey pun. Sebab kita main pakai baju yang macam-macam warna. Jadi untuk nak bezakan pasukan A dengan pasukan B, kenalah tanggal baju. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini, Rasul Manan dari Melaka. Dulu-dulu pertandingan bola sepak antara daerah, pernah pasukan kami masuk final tau. Dan main bola di Stadium Kubu di Melaka. Orang kampung sewa bas berikan sokongan untuk pasukan kami. Tapi sayangnya pasukan kami kalah. Tapi tak apa, kalah pun sesuatu yang membanggakan untuk sampai ke peringkat itu. Bayangkan ya. Baik, abang, terima kasih. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini, Haji Idah, Kampung Pandan, tahun 70-an. Arwah Mokhtar Dahari bermain bola di padang hujung lorong rumah saya. Wow. Masa tu arwah belum dikenali lagi. Kami budak-budak perempuan akan main bola jaring kat tepi padang bola. Sampai waktu maghrib, arwah Mokhtar akan akan merit kepada kami semua. Oh, akan jerit kepada kami semua untuk balik solat, katanya. Oh, berkasih. Lagi perkongsian cerita petang ni, saya dah jadi tambah seronok saya. Sebab kita semua ada kenangan yang hampir sama. Kisah kenangan Razali dari Bukit Katil, Melaka. Dulu-dulu buat bola guna kertas suak khabar pun boleh. Lilit dengan getah, getah skrap dari pokok getah, dan main pun kaki ayam aja. Itu pun dah cukup seronok katanya. Okay, mana lagi kiriman perkongsian cerita main bola dulu-dulu petang ini? Aminuddin Ismail dari Jitra. Kami dulu-dulu kalau main bola, masa mula sepak, janji kalau masuk gol kena buka baju. Tapi bila dah bila sayup dah, kami janji last gol pula. Seronok tak kira zaman budak tu. Betul lah. Dulu kata kalau satu gol, berhenti main. Tak adanya. Tak ada. Selagi tak gelap, selagi tak maghrib, gitulah wisil penamatnya kan. Ini lagi kiriman daripada pengirim yang berkongsi cerita lagi tentang main bola dulu-dulu ni. Kami tinggal di kampung Olak Batu, main bola bawah lorong-lorong pokok getah, dan bolanya bola plastik warna merah, merah putih. Ada beberapa saiz. Kami beli saiz yang kedua besar. Tiang gol dibuat dari buluh. Seronok bila main lagi hujan, katanya. Bayangkan macam mana bila hujan turun di stadium, begitulah caranya bermain waktu itu. Saya rasa waktu itu lebih seronok, jauh lebih seronok daripada main dalam stadium. Nil Bandari, terima kasih. Okey, saya kira ini yang terakhir. Yang terakhir sempat saya bacakan kudara petang ini, kiriman daripada siapa ni? Cikgu Zamri, Besut, Terengganu. Zaman kanak-kanak dulu main bola memang tak ada undang-undang. Selagi tak maghrib, selagi itulah terus main. Ada satu ketika dalam sama-sama nak maghrib, ingatkan dah tepat sepak bola sekali dengan tiang-tiang gol laku sepak, katanya. Sakit, jangan ceritalah.
Balik rumah kena ceramah dengan ayah pula katanya. Terima kasih Cikgu Zamri. Besut Terengganu. Baik. Terima kasih semua yang punya cerita. Masing-masing kita ada kenangan sebetulnya. Cerita tentang main bola zaman kanak-kanak dulu. Apatah lagi bila ada nama-nama besar dalam sukan bola sepak. Contohnya nama Maradona ke. Masing-masing nak guna nama gelaran itu. Eh, ini Maradona datang. Contohnya lah kan. Pele ke. Siapa je lah. Nama-nama superstar dalam bola sepak akan jadi nama timangan masing-masing nak jadi Murtada Hari waktu itu. Main tanpa undang-undang dan tanpa aim yang besar ataupun tanpa tujuan yang besar. Tujuan utama waktu itu main bola hanyalah untuk gembira. Hanyalah untuk seronok. Hanyalah untuk menghidupkan zaman kanak-kanak. Terima kasih semua yang hidupkan zaman kanak-kanak kita dulu. Berkongsi cerita sepanjang ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Dato' Sheikh Anugrah dari Kegagalan menggamit kenangan lagi di sini. Di Radio Klasik.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ritma klasik menggamit kenangan sepanjang zaman.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Kami di Radio Klasik sentiasa menemani perjalanan kehidupan saudara yang sedang berada di kediaman, di jalan raya, di tempat kerja, di mana jugalah saudara berada. Kami sentiasa temankan saudara dengan seleksi lagu-lagu yang mampu mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini, sekali lagi nak diingatkan khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya nanti waktu solat fardu maghrib untuk malam ni, sementara nanti 7.26 minit malam. Bersedia untuk tunaikan kewajiban solat fardu maghrib, solat di awal waktu menjadi keutamaan. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal mengkamit kenangan dengan iramanya merentah zaman, hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang lelaki juga masuk ke dalam masjid dan kemudian menunaikan salat. Lalu lelaki itu datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam kepada baginda. Baginda menjawab salam lelaki tersebut sambil bersabda, "Kembalilah kamu dan kerjakan semula salatmu, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Lelaki itu kembali mengerjakan salat seperti yang dikerjakan sebelum itu. Lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada baginda. Lalu Rasulullah menjawab salamnya dan Rasulullah bersabda kepada lelaki tersebut, "Kembalilah kamu, kerjakanlah salat sekali lagi, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Maka lelaki itu mengulangi salatnya sebanyak 3 kali dan akhirnya dia berkata, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, bagaimanakah cara yang lebih baik selain daripada cara ini? Jika begitu, ajarkanlah caranya kepadaku." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu berdiri untuk mengerjakan salat, maka bacalah lafaz takbir. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu setelah sebelumnya kamu membaca suratul Fatihah. Kemudian rukuklah sehingga kamu tenang, yakni tamakninah di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah sehingga kamu tegak, yakni lurus berdiri. Kemudian sujudlah sehingga engkau tenang di dalam sujud. Lalu bangkitlah sehingga engkau tenang di dalam keadaan duduk. Dan kemudian sujudlah sehingga kamu tenang di dalam sujud. Dan lakulah yang sedemikian pada semua salatmu." Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Anbiya ayat 78 hingga 83.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh

Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ketika mereka berdua menghukum mengenai tanam-tanaman semasa ia dirosakkan oleh kambing kaumnya pada waktu malam. Dan sememangnya, kamilah yang memerhati dan mengesahkan hukuman mereka. Fafah.

0: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.
1: Maka kami beri Nabi Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu, dan masing-masing dari mereka berdua kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu yang banyak, dan kami mudahkan gunung ganang dan unggas memuji kami bersama-sama dengan Nabi Daud, dan adalah kami berkuasa melakukan semuanya itu.

Dan kami mengajar Nabi Daud membuat baju-baju besi untuk kamu, untuk menjaga keselamatan kamu dalam mana-mana peperangan kamu. Maka, adakah kamu sentiasa bersyukur?

Kami mudahkan bagi Nabi Sulaiman angin yang kencang tiupannya bertiup menurut kehendaknya ke negeri yang kami limpahi berkat padanya, dan adalah kami mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Wa min

dan kami mudahkan sebahagian dari syaitan-syaitan untuk menyelam baginya serta melakukan kerja-kerja yang lain dari itu, dan adalah kami mengawal mereka daripada melanggar perintahnya.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
2: Adabi, kini dengan produk baru.

0: Dapatkan segera di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan, irama berterusan selama satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sara perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an, fa in lam yajid falyansib 'asa, fa in lam yakun ma'ahu 'asa falyakhthut khattan, thumma la yadhurruhu ma marra amamah." Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Apabila seseorang kamu ingin bersalat, hendaklah dia meletakkan sesuatu betul-betul di hadapan wajahnya. Sekiranya tiada, maka pacakkanlah tongkat. Jika tongkat tidak diperolehi, buatlah suatu garisan. Kemudian tiada lagi mudarat sesiapa yang lalu di hadapannya." Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Ilu, ILU, ilu. Ilu adalah bersifat memilukan hati.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lebanon serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan Rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatankuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania, Izvan Kovac, dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marika sebagai penolong pengadil, sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeteranya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari, menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta Pengangkutan Jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

setiap tahun yang ditinggalkan membawa 1001 pengajaran. Setiap tahun yang menjelma menjanjikan sejuta harapan. Mari kita imbas kembali niat dan langkah kita. Adakah hari ini lebih baik daripada semalam? Bersempena Ma'al Hijrah, nantikan istimewa Nur di Klasik dengan tajuk Hijrah Jalan Keberkatan Kehidupan bersama-sama saya Syazmil Izwan sebagai perantara dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman, Jumaat ini 5.30 petang hanya di Radio

0: Eh, Din, ini surat apa ditulislah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, Bu?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, bukan, bukan radio.
4: Eh, Ramlay.
3: Eh, Ramlay, buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramlay.
4: Buka radio.
5: Ritma Klasik.

kami kenangan dengan ramai berantas zaman untuk jadual pertemuan malam ini. Dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang, siang membawa ke malam, pagi, petang, siang, malam. Siaran Radio Klasik 24 jam menemani hari saudara dengan seleksi lagu-lagu yang kami hidangkan pastinya. Syarat dengan kenangan-kenangan lalu yang turut hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami kudarakan. Dan untuk jodoh pertemuan dalam ritma klasik malam ini, masih lagi bertemankan hamba Azlan Omar. Sambut salam hamba untuk jam ini dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam. Selamat menikmati malam Jumaat, hari Khamis, malam Jumaat dalam hitungan Takwim Hijri. Bila melangkah melepasi waktu maghrib ataupun masuk waktu malam, kita pun masuk ke hari baru. Dan kiranya untuk malam ini, lebih tepatnya berada pada malam yang ketiga, Muharram 1448 Hijrah. Persamaan hari ini 18 Jun 2026, penghujung hari Khamis, ataupun dalam sebutan bahasa Melayu klasiknya, Khamis disebut sebagai Mahsilau. Baik, selamat menikmati malam sambil jadikan kami sebagai radio pilihan saudara untuk kami terus temani malam saudara. Dan saya ambil kesempatan juga nak menyapa rakan-rakan pendengar radio klasik di mana jugalah saudara dan apa juga sedang dilakukan waktu ini. Kepada yang sedang dirundung duka, moga tabah dengan ujian, moga ada jalan penyelesaian. Itu doa saya buat kalian yang dirundung duka, yang mungkin diuji dengan ujian waktu ini. Moga tenang, tabah, dan cari jalan penyelesaian dengan cara yang terbaik. Mohon kepada Allah SWT untuk dapatkan jalan keluar daripada ujian itu. Kepada yang juga diuji dengan ujian kesihatan, saya doakan agar tabah dan segera dikembalikan nikmat sihat dan insyaAllah. Baik, siapa lagi yang saya nak sapa untuk malam ini? Saya juga menyapa yang berada di jalan raya. Hati-hati sentiasa di kediaman mungkin waktu ini. Di rumah mungkin dalam ketenangan menikmati malam sambil bertemankan siaran radio klasik. Dan untuk kemeriahan pertemuan untuk jam ini sehingga ke pukul 10 malam nanti, masanya untuk saya jemput saudara. Saya alu-alukan untuk saudara titipkan ucapan-ucapan istimewa buat seseorang yang istimewa dalam hidup saudara. Siapa jugalah yang istimewa itu? Mungkin pasangan hidup, mungkin dari kalangan ahli keluarga, mungkin dari kalangan mereka yang ada tali persaudaraan, atau juga mungkin mereka yang tidak ada tali persaudaraan tapi istimewa. Istimewa dalam kehidupan saudara, seseorang yang mungkin juga pernah menjadi insan istimewa dalam hidup saudara. Baik, dengan kata-kata yang istimewa, luahkan ucapan itu untuk saya bacakan ke udara berwakil walikan saya. Untuk saya sebutkan, untuk saya bacakan ke udara kejap nanti. Talian WhatsApp rasmi kami 013-56-56-128. Kejap nanti akan saya bacakan kiriman-kiriman ucapan saudara menghiasi pertemuan untuk jam ini. Dan kejap nanti juga menanti saudara antaranya mengimbau kenangan dengan lagu ini. Kada buat renungan untukmu teman tersayang, kalau benar si dia tersayang, kalau benar si dia dirindukan. Nyatakan dalam ucapan istimewa untuk saya bacakan kudara kejap nanti. Dato' Sheila Majid dengan lagu ini, Hitam Putih Kehidupan. Juga nanti ada lagu nyanyian Orkestra Tentera Darat, OTD dan Pranita. Dengarlah kasih, bisikan hati ini. Bisikan ya perasaan yang tersimpan di hati. Lagu ini bisikan rindu. Sampaikan ucapan rindu itu, ucapan berisikan kerinduan itu untuk saya bacakan kudara kejam nanti. Tapi sebelum itu nanti, ini dia seketika dengarkan dulu lagu nyanyian Dato' Ahmad Jais, Untuk Bungamu. Menggamit kenangan lagi di sini, di Radio Klasik.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

menggemet kenangan dengan iramanya merentas zaman. Sejuk. Sejuk dingin waktu malam, saudara. Dan untuk hilangkan kedinginan, untuk hilangkan kedinginan itu, saya perlukan secawan kopi manas lagi untuk dinikmati malam ini, saudara. Sebelum saya nak bacakan ucapan-ucapan kiriman saudara menghiasi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik malam ini, 0135656128. Masa untuk teguk kopi panas. Jemput minum. Bismillahirrahmanirrahim. Lega. Baik, masanya sudah, saudara, untuk saya nak bacakan ucapan-ucapan kiriman pendengar Radio Klasik malam ni. Kalau mungkin ada ucapan untuk saudara, ya, siapa tahu. Antara lagi kiriman yang dikongsikan malam ni untuk nak dibacakan ini, datang kiriman daripada, ramainya. Antara kiriman yang dah pun diterima, nak dibacakan kiriman daripada Emma Rahimah dari negara Brunei Darussalam. Baik, tunjukkan ucapan untuk kesayangan Emma. Moga apa ni, sentiasa dalam rahmat Allah sentiasa. Amin. Okeylah, baik, terima kasih lagi kiriman yang dikongsikan ni. Siapa ni? Khairuddin Kelana Jaya. Malam ni nak sampaikan ucapan istimewa buat sahabat lama saya yang satu tempat kerja, saudara Podi di Pasir Mas, Kelantan. Moga sentiasa sihat sejahtera, jaga diri, jaga kesihatan sentiasa. Amin. Mana lagi? Kiriman selanjutnya ni, datang kiriman daripada pengirim yang bernama Fazil Ismail, Kuala Sungai Yan, Kedah. Ini ucapan yang umum untuk umum lah. Saya nak cari ucapan yang istimewa. Yang saya maksudkan ialah ucapan yang ada nama seseorang yang dinyatakan dalam ucapan itu. Muhammad Daud Ahmad, Kampung Baru, Kuala Nau, Baling. Selamat malam. Mana? Pun. Ucapan yang umum juga. Yang ini mungkin. Yang ini kiriman daripada Muhammad dari Setapak, Kuala Lumpur. Ucapan selamat malam untuk anak saya, Korporal Syahtizat, yang bertugas di IPD Pasir Mas. Semoga dalam selamat dan diberkati Allah sentiasa. Amin. Kiriman daripada siapa ni? Nama pengirim Kak Miah Temuh, Perak, nak tunjukkan ucapan malam ni teristimewa kepada yang berada di Arau Perlis, iaitu Ashikin, juga Amelina yang berada di Johor Bahru, di Johor. Salam rindu juga yang sentiasa

sedih ingati dan tak pernah dilupakan, Zainal yang berada di Parit. Dengan ucapan, sentiasalah dengar Radio Klasik untuk mendapatkan ketenangan dan menggamit kenangan-kenangan lalu. Kiriman ini daripada Kak Mia. Terima kasih Kak Mia. Satu lagi kiriman nak saya bacakan ke udara ni. Datang kiriman daripada pengirim yang bernama Rosa Rosali Kucing Sarawak. Oh, dikirim pantun saudara. Kalau pantun, kita baca dalam pantun. Kita baca dalam mood pantun. Dan katanya pantun ini nak dihadiahkan, nak ditujukan pantun ini kepada yang bernama Nick Faizul Hanafi yang sedang bertugas, harap sedang mendengar siaran Radio Klasik waktu ini. Ada kiriman pantun daripada Rosa Rosali Kucing Sarawak untukmu. Pohon sirih, pohon pinang, mari ditanam tepi perigi, capung, capung. Kalau betul sungguh sayang, peganglah janji satu hati. Capung, capung pun boleh. Baik, yang lain lagi nak kirimkan ucapan-ucapan istimewa, masih ada ruang kesempatan waktu sehingga ke pukul 10 malam sebelum kita beralih ke ruangan nostalgia di Klasik kejap nanti untuk saya sambung lagi baca kiriman-kiriman saudara kejap nanti. Tadi ada yang tanya, kopi apa yang saya minum malam ni? Kopi yang saya minum, kopi panas lah. Apa nama kopi tu? Ini dia nama kopinya. Fahmi Syab, mari kita layan sama-sama. Kopi Dangdut menghiasi kedinginan malam, menggamit kenangan sepanjang pertemuan. Inilah kami, Radio Klasik.

nikmat saudara. Nikmat itu banyak dan ya, kita sentiasa jadi hamba yang bersyukur dengan nikmat Allah. Baik, menikmati malam. Sambil menikmati siaran Radio Klasik untuk malam ini, kita semakin menghampiri 10 malam. Dan 10 malam nanti kita akan beralih ke ruangan nostalgia di Klasik untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk jam berikutnya 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Lagi kiriman-kiriman nak dibacakan malam ini. Banyaknya saudara, lebat saudara. Bukan hujan aja lebat, kiriman WhatsApp ucapan yang saya terima malam ini pun lebat. Datang kiriman selanjutnya nak dibacakan ni, Misha Shelley Cyberjaya nak ucapkan selamat malam dan istimewa didedikasikan ucapan untuk Siti Aisyah Ghazali di Punca Alam. Moga bahagia selalu bersama keluarga tercinta dan selamat malam untuk semua pendengar. Didoakan moga yang baik-baik menanti hari esok. Kiriman daripada Misha Shelley Cyberjaya. Lagi kiriman daripada siapa ni? Ishak Taman Setiawangsa Kuala Lumpur. Nak tunjukkan ucapan malam ni istimewa buat bekas guru saya, iaitu Cikgu Yusof Hamid yang pernah mengajar saya tahun 70-an. Wih, lama tu. Di Sekolah Kebangsaan Weng Baling Kedah. Kini berada di Kulim Kedah. Moga sentiasa dalam rahmatnya. Ilmu yang cikgu turunkan kepada kami sangatlah berharga. Jutaan terima kasih buatmu, Cikgu. Cikgu Yusof Hamid. Baik, terima kasih. Lagi kiriman daripada yang bernama Seha ni. Dia bagi pantun juga saudara. Pantun. Pun boleh. Apa bunyi pantun Seha PJ? Hitam putih kehidupan, namun warna menyulam seri. Apa guna kita merindu Dian jika hanya mengundang sepi? Capung, capung. lagi kiriman. Tapi pantun tadi tak pula dinyatakan untuk siapa sayangnya lah. Okey, baik, lagi kiriman ni daripada pengirim yang bernama Kak Noriah Isa, Kampung Sungai Samak. Nak tunjukkan ucapan malam ni untuk suami yang kabarnya sedang memandu dari Sungai Yu, Tanjung Karang, nak balik ke Perak lepas menghadiri majlis tahlil dalam perjalanan balik Perak. Ucapan untuk suami yang bernama Khairul Anam. Terima kasih bang yang selalu ada bersamaku. Kita akan bersama hingga ke akhir hayat. Cantik ucapan ni. Baik, terima kasih. Lagi kiriman daripada yang bernama siapa ni? Nama pengirim selanjutnya Zaleha Husin Ipoh. Nak ucapkan selamat malam kepada suami Muhammad Khidir Osman. Moga terus sihat dan rajin-rajin makan ubat yang selalu menemani saya semasa keluarga kita. Semoga keluarga kita lebih harmoni melangkah ke tahun baru hijrah. Selamat malam semua untuk anak-anak tersayang yang sentiasa menyejukkan hati ibu, kata pengirim ini yang bernama Zaleha Husin dari Ipoh Perak. Baik, kita meniti masa, menghitung waktu semakin menuju ke pukul 10 malam. Kejap nanti untuk masa yang berbagi, saya bacakan sikit lagi ucapan-ucapan kiriman. Saudara, ini dia Datuk Sudirman. Aku penghibur mau. Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan di rumah merentah zaman. Kita semakin menghampiri 10 malam untuk saya. Untuk kita beralih ke ruangan nostalgia di Klasik kejam nanti. Baik, untuk sikit lagi kiriman yang mungkin sempat saya bacakan ke udara untuk saat-saat ini. Kiriman selanjutnya ini datang kiriman daripada yang bernama Siti Ampang. Nak ucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru hijrah buat semua rakan-rakan penyampai Radio Klasik. Moga terus maju jaya. Amin, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Dan juga lagi kiriman daripada Haji Bari Haji Ramli. Tujukan ucapan malam ini kepada sahabatku Umar yang telah membenarkan saya memancing layan ikan talapia besar-besar 3 ekor berat 1 kilo. Apa ni? Okeylah, baik, terima kasih Haji Bari. Mana lagi? Kiriman daripada pendengar selanjutnya ni nak tunjukkan ucapan Muhammad Zahir Saleh dari Bukit Tembaga, Kuala Nerang, Kedah. Nak ucapkan salam awal Muharram untuk sahabat diingati semasa di UIA dulu, Sohibi di Sabah, dengan ucapan moga sentiasa dalam rahmat Allah sentiasa. Zakaria Osman, ucapan untuk isteri tersayang yang berada di Sungai Petani, Kedah. Jaga diri selalu, makan jangan lupa, makan ubat pun jangan lupa, katanya. Wow. Lagi kiriman yang dikongsikan ini datang daripada Mahmud Sabda Felda Ulu Tebrau Johor. Ucapan untuk anakku Nur Nabila Mahmud. Kenapa sepi tanpa berita nak? Terima kasih Radio Klasik sentiasa menemani. Dan ini yang terakhir. Yang terakhir, mohon maaf yang lain kerana banyak sangat kiriman yang diterima, tak semua dapat saya bacakan ke udara. Mengejar kesempatan waktu yang ada, ini aja yang sempat saya bacakan ke udara. Abang Zain dari Burger Bonda Senawang untuk isteri tersayang Siti Rahaida binti Awang, dengan ucapan love you more ever and ever. Wow, jumpa kena durian. Kat ujung tu ada ucapan guys, jumpa kena durian. Okeylah, baik, terima kasih untuk kiriman-kiriman ucapan istimewa. Kadang ucapan bunyinya macam nakal, ucapan bunyinya macam ringkas, tapi sebenarnya dengan gaya bahasa yang disampaikan, ikhlas kiriman itu datang dari lubuk hati, maka itu dinamakan ucapan yang istimewa. Kalau sayang, apa tandanya? Tandanya dengan kiriman-kiriman ucapan istimewa daripada saudara. Terima kasih semua. Ini aja masa yang ada. Kita akan beralih ke ruangan nostalgia di Klasik kejap nanti. Junaina Imamin, ini dia. Kalau sayang, apa tandanya? Menggamit kenangan Radio Klasik.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

setiap tahun yang ditinggalkan membawa 1001 pengajaran. Setiap tahun yang menjelma menjanjikan 1000000 harapan. Mari kita imbas kembali niat dan langkah kita. Adakah hari ini lebih baik daripada semalam? Bersempena Ma'al Hijrah, nantikan istimewa Nur di Klasik dengan tajuk Hijrah Jalan Keberkatan Kehidupan bersama-sama saya Syazmil Izwan sebagai perantara dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman, Jumaat ini 5.30 petang hanya di Radio Klasik.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: dia datanglah, dia datang.
1: Siapa yang datang?
0: Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini. Ritma Klasik, kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus nikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini. Di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini. Kami senantiasa menemani malam saudara dan siang saudara untuk siaran 24 jam siaran Radio Klasik. Dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang. Dan untuk sesi malam, untuk jam ini 10 malam sehingga ke pukul 11 malam, inilah rancangan Nostalgia di Klasik dengan hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan lagi buat malam saudara terbaik mungkin sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

0: dengarkan lagu-lagu yang mengimbau nostalgia.
1: Di satu malam yang terang, ku duduk di bawah pokok ubi. Sedang aku memetik gitar, tiba-tiba aku terdengar suara perempuan menjerit-jerit, terlolong-lolong macam kena polong.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bertemankan kami untuk jadwal pertemuan dalam ritma klasik malam ini. Kita berada dalam ruangan nostalgia di Klasik selama satu jam untuk kami hidangkan malam saudara dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik sepanjang ruangan ini berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Dan 11 malam nanti kita akan melangkah ke ruangan berikutnya, Irama Tanpa Henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam terakhir, 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, selamat menikmati malam sambil menikmati lagi hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik sepanjang ruangan ini yang akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Inilah Nostalgia di Klasik.
1: Di satu malam yang terang, ku duduk di bawah pokok ubi, sedang aku memetik gitar. Tiba-tiba aku terdengar suara perempuan menjerit-jerit, terlolong-lolong macam kena polong.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan tersebut sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Tambah Datuk Seri Anwar, persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan saja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia mencatat pencapaian terbaik apabila melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 menerusi penarafan Daya Saing Dunia 2026 Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Pencapaian tersebut membuktikan usaha kerajaan memperkukuh kecekapan dan pelaksanaan berada di landasan tepat. Penarafan itu dinilai daripada 70 ekonomi berdasarkan 4 komponen utama, iaitu prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur, sekaligus menunjukkan kemajuan daya saing Malaysia di peringkat dunia. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin memaklumkan Malaysia dijangka terus mengekalkan momentum perdagangan kukuh dalam beberapa bulan akan datang. Keyakinan tersebut berdasarkan prestasi perdagangan terbaik dalam sejarah negara bagi tempoh 4 bulan pertama 2026. Selain didorong kekuatan sektor elektrik dan elektronik, negara juga turut mencatat pelaburan melebihi RM1 trilion dalam tempoh 3 tahun. Sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan stabil di rantau Asia. Kerjasama strategik antara ASEAN dengan Rusia berpotensi membuka peluang baharu dalam mendepani cabaran ekonomi global yang tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, pendekatan Malaysia menerusi kepengerusian ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu serta memperkukuh kerjasama dalam pelbagai sektor.
2: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal, antara lain memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontor, selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius.
3: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas parlimen sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. 1,638 syarikat disyaki terlibat mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes tersebut membabitkan anggaran kerugian RM45 juta. Ringgit. Tegas Datuk Seri Abdul Halim, siasatan kini tertumpu kepada 143 syarikat yang dikenal pasti menerusi Opdaya.
4: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini. Yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya ya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Tambahnya, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan bagi membantu siasatan. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 mencatatkan peningkatan apabila purata nilai grade keseluruhan PNGK Nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mattaf berkata pencapaian tersebut adalah yang tertinggi sejak pelaksanaan sistem peperiksaan STPM 2013.
5: Pada tahun 2025, bilangan calon yang mendapat 5A dalam kelima-lima mata pelajaran yang diambil telah meningkat daripada 53 calon dalam peperiksaan STPM 2024 kepada 60 orang calon. Manakala bilangan calon yang dapat 4A juga telah meningkat dari 1,228 pada tahun 2024 kepada 1,285 pada tahun 2025. Peratusan calon STPM 2025 yang dapat lulus penuh dalam 5 dan 4 mata pelajaran berbanding STPM 2024 didapati telah meningkat, iaitu daripada 76.55% kepada 77.64% atau 29,616 calon pada tahun 2025, peningkatan sebanyak 1.09%.
0: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mattaf.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pada pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026 bakal menghimpunkan lebih 800 atlet dari dalam dan luar negara dengan 25 pasukan termasuk wakil negeri dan badan berkanun dijangka mengambil bahagian. Kejohanan yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Putra Malaysia dari 19 hingga 21 Jun itu turut menerima penyertaan atlet antarabangsa dari Singapura, Filipina, Laos, Sri Lanka dan Arab Saudi. Naib Presiden Olahraga Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Rusli Abdullah berkata, jumlah penyertaan kali ini menunjukkan perkembangan positif terhadap pembangunan olahraga negara.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perkembangan luar negara, Jerman menghantar dua kapal tentera laut ke Laut Merah sebagai persediaan menghadapi kemungkinan menyertai misi ketenteraan di Selat Hormuz. Kapal pengesan pre-api Fulda dan kapal logistik Mosel kini sedang berlayar melalui terusan Suez menuju ke Laut Merah. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius berkata sebarang penglibatan Jerman dalam operasi pembersihan pre-api di Selat Hormuz bergantung kepada kelulusan Iran dan Oman. Selain perkembangan rundingan Iran dengan Amerika Syarikat. Bencana kemanusiaan, kesihatan dan alam sekitar di Gaza semakin meruncing. Kesatuan pihak berkuasa tempatan daerah tersebut mendedahkan perkara itu berlaku susulan perkhidmatan asas perbandaran hampir lumpuh. Perkhidmatan bekalan air, pempetungan dan pengurusan sisa semakin merosot akibat sekatan yang dikenakan rejim Zionis Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Sekian berita yang disenting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2023.

setiap tahun yang ditinggalkan membawa 1001 pengajaran. Setiap tahun yang menjelma menjanjikan 1000000 harapan. Mari kita imbas kembali niat dan langkah kita. Adakah hari ini lebih baik daripada semalam? Bersempena Ma'al Hijrah, nantikan istimewa Nur di Klasik dengan tajuk Hijrah Jalan Keberkatan Kehidupan bersama-sama saya Syazmil Izwan sebagai perantara dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rohman, Jumaat ini 5.30 petang hanya di

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Ilu. I-L-U. Ilu. Ilu adalah bersifat memilukan hati.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Maryam ayat 37 hingga 41.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Kemudian golongan-golongan dari kaumnya itu berselisihan sesama sendiri, maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir yang berselisihan itu dari apa yang disaksikan pada hari yang besar huru-haranya.

Sungguh jelas pendengaran dan penglihatan mereka yang kafir itu semasa mereka datang menghadap kami pada hari akhirat. Tetapi orang-orang yang zalim dengan perbuatan kufur dan maksiat pada masa di dunia ini berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah amaran, wahai Muhammad, kepada umat manusia seluruhnya tentang hari penyesalan, iaitu hari diselesaikan perbicaraan perkara masing-masing pada masa mereka yang ingkar di dunia ini berada dalam kelalaian, serta mereka pula tidak mahu beriman.

Sesungguhnya, kamilah yang mewarisi bumi dan segala makhluk yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan.

0: Dan bacakanlah, wahai Muhammad, di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ibrahim. Sesungguhnya adalah ia seorang yang amat benar lagi menjadi Nabi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah Yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Terlebih dulu, aku nak ucapkan untuk semua pendengar-pendengar Radio Klasik. Teristimewa kepada semua penggemar segmen Adila, Aku, Dia dan Lagu. Setiap petang, Isnin hingga Khamis. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Moga-moga anda semua gembira dan ceria-ceria selalu. Tak payah ditanya, siapa penulis Adila Petani ya? Janji? Ha, mari sama-sama kita dengar kisahnya. Kalau ada cerita tu sedikit sebanyak memberi tunjuk ajar dan nasihat, mari kita contohi bersama. Bagi aku, semua cerita yang disiarkan hebat-hebat belaka, menarik dan amat-amat menghiburkan. Di sini secara jujur ingin aku katakan, untuk menulis satu set lengkap Adila bukanlah perkara yang mudah. Ada ijazah dari Universiti Malaya pun, kalau orang itu tak ada minat yang mendalam dalam penulisan radio, belum tentu dia boleh menulis coretan Adila. Dengannya memang senang. Alah, 3 muka surat je. Untuk menulis Adila, seseorang itu harus merasakan sendiri pahit maung kurikulum hidup masa remaja. Ini kerana dari semua episod, jahat ke, baik ke, seronok ke, tak seronok ke, semua jadi kenangan di hari mendatang. Dari perkara-perkara yang terjadi itulah, pada hari ini dianggap dan dipanggil kenangan mengusik jiwa. Kalau seseorang itu masa budak-budak memasuki alam remaja di kampung, hendak-hendak di zaman belum maju, contohnya manusia atau budak sebaya umur aku yang lahir pada tahun 50 ke 80-an. Yang sebaya dengannya. Aku boleh katakan generasi ini tahan lasak. Banyak kisah yang terjadi yang mereka lalui untuk meneruskan kehidupan. Lasaknya budak-budak zaman aku amat-amat mengagumkan. Ada dari kalangan wanitanya boleh panjat pokok kelapa. Dan sememangnya juga, budak-budak di zaman aku semua boleh dikategorikan nakal. Budak-budak zaman aku kalau nak minum air tebu, kami tak pakai pisau. Kami juga tak pakai mesin kisar tebu. Kebanyakan dari kami makan tebu, kami kunyah begitu aja dengan kulit-kulitnya sekali. Dengan gigi ajalah. Dapat aku rasakan amat-amat seronoknya aku hidup di zaman itu. Walaupun zaman dikatakan belum maju, di masa itu dek kerana kurangnya pengawalan ayah dan mak, kami terleka. Tahu nak seronok aja. Aku langsung tak terfikir macam mana ayah dan mak bertungkus lumus berusaha sedaya mungkin untuk mencari dan mencukupkan. Urusan makan minum anak-anak ada pula tu. Anak-anak ramai. Namun seingat aku, sekalipun aku tak pernah merasa lapar. Jangan kata tak makan sehari. Masa itu kepok padi di rumah aku selalu penuh. Setiap tahun kami berzakat padi dari bendang. Buah-buah kayu menjadi amat-amat banyak, tak habis dimakan.

Pada tulisan Adila Aku, suatu masa dulu yang sudah pun disiarkan di Radio Klasik, aku ada cerita dari hal buah perah dan buah berangan. Ini sebahagian dari buah-buahan dari hutan. Cerita buah perah yang aku tulis dulu, maklumatnya tak sebanyak mana. Tahu sikit aja. 1/4 pun tak ada. Menerusi episod ni, aku nak cerita lagi macam mana hebat dan sedapnya rasa buah perah. Buat masa ni, buah perah dah payah nak didapati. Ini kerana dah banyak hutan ditebang dan dibersihkan. Kalau di zaman aku budak-budak, jalan serantai dua aja sampai ke ujung kampung. Ha, 1 guni buah perah dah boleh dapat. Sebenarnya, buah perah ni memang sangat-sangat sedap dimakan. Masak lemak cili api, ikan keli. Cuma kita kena tahu cara-cara memprosesnya. Ha, kalau tak tahu ataupun kurang pasti, dia boleh jadi mabuk. Ha, ada orang kita buah perah ada racun. Itu tak betul. Ia hanya mabuk. Ha, ada banyak penawarnya. Buah perah yang baru kita bawa balik, pecahkan dulu kulit luarnya. Kulitnya yang keras tu, ha, ketuk-ketuk aje. Buah perah yang dah dibuang kulit luarnya lembut. Ada macam ubi kentang, macam buah labu air. Ha. Lepas tu hiris ikut bahagian panjang. Jangan kerat di tengah. Hiris nipis-nipis ikut bahagian buahnya. Masukkan ke dalam tempayan, bubuh air. Ha, biarkan jeruk itu sekurang-kurangnya 4 hingga ke 5 malam. Masuk di hari ke-5, jeruk buah perah dikira dah boleh dimakan lah. Ha, keluarkan sebanyak mana yang nak dimasak. Masak cili api, gulai lemak ikan keli. Ha, masa masak tu jangan angan-angan. Ha, kokok nanti lupa bubuh garam. Diingatkan juga di sini 2 hingga 3 batang serai atau 1 dan mungkin 2 helai daun kunyit harus dibubuh sekali dalam masakan itu. Asam keping, bawang merah secukup rasa bagi menambah sedapnya lagi. Versi rasa buah perah itu, masa dulu kalau mak aku masak gulai semacam ni, aku di tengah halaman, hidung aku dah dapat baunya. Masakan ini bagi aku sungguh-sungguh enak. Hidangan dari istana pun tak akan mampu mendandinginya. Sedap. Sudu dan hirup kuahnya. Lazatnya. Terbalik dunia ni aku rasa kan. Terangkat. Ada yang kata masa makan hidangan ni, mak mentua lalu di belakang, haram tak nampak. Maaf lah makcik, kami makan ni. Mungkin ramai yang nak tahu apa penawarnya dan macam mana nak buat kok terkena mabuk makan buah perah. Sebenarnya ada beberapa kaedah yang boleh dicuba. Akhirnya anda ada gejala mabuk makan buah perah macam ni. Yang biasa aku buat, jika ada di antara keluarga aku mabuk makan buah perah, ha, mula-mula tu cepat-cepat ambil 1 cawan teh o panas. Jangan panas sangat, melucuk mulut nanti. Ha, somsam kuku kata orang. Ha, lepas tu ambil 1 biji limau nipis, potong dan perahkan airnya ke dalam cawan tu. Kacau sampai sebati, masukkan ke mulut, teguklah sampai habis. Masam kan? InsyaAllah, kalau ada kerasian, 5 atau 10 minit, anda akan pulih macam sedia kala.

Masa Fatimah, adik Halimah bertunang, dalam tepak sirihnya ada banyak daun sirih. Memang sengaja tak disusun yang elok. Ini adat mereka dari Melaka. Senang siapa-siapa nak makan katanya. Di majlis pada hari itu, banyak yang makan sirih. Banyak mulut-mulut merah aku nampak. Masa itu aku tak tahu makan sirih lagi. Aku gatal. Aku cuba-cuba juga makan. Pahit. Macam automatik. Semua yang ada dalam mulut aku bersembur-sembur keluar. Aku malu. Rasa gambir dan dari getah rasa racun buah pinang. Dicampur dengan rasa cucuk-cucuk kapur putih. Memang aku tak boleh tahan. Habis seluruh mulut aku rasa macam panas. Melecur macam kena api. Agak lama aku di bilik air. Puas aku mencuci. Agak perlahan baru aku mula rasa selesa. Hei, tobatlah. Oh, tobat. Aku tak nak makan sirih lagi. Sampai ke hari ni, sirih aku tak jamah. Dah puas berbicara, berpakat dan berbincang dari satu hal ke satu acara yang nak dibuat. Entah macam mana, spontan. Macam tiba-tiba ada dari orang yang datang tu tersebutkan buah perah. Dari mana mereka dapat tahu? Aku sendiri tak tahu. Masa ni bukan musim perah. Bisik hati aku. Mungkin mereka ternampak di tepi tangga rumah Halimah. Ha, ada dua biji tempayan menjeruk di situ. Dan aku rasa ada dari hidung-hidung mereka terdapat hidu harum bau. Ha, jeruk buah perah di situ. Memang pun, jeruk buah perah ni dekat rumah Halimah dah masak dah melebihi 5 malam. Pada akhirnya, perbincangan pada hari itu mulanya dari subjek meminang bertukar arah tuju. Ha, semua mereka dengan nada agak riuh semuanya bercakap hal buah perah. Ha, aku nampak mereka pun tahu. Macam sepakat kesimpulannya. Kiranya ada rezeki, hari kami datang nanti hari persandingannya. Tak ada lagi lembu, tak ada ayam masak merah. Kami tak kisah. Asalkan jeruk buah perah ada. Tempat kami pun ada buah perah ni. Tapi kami nak rasa masak lemak cili api buah perah di sini. Sedap ke? Mendengar kata-kata itu, bapa Halimah tak kata apa-apa. Terus pandang muka aku, inginkan kata-kata sokongan. Laju aku bersuara. Buah-buah dari hutan ni kita tak boleh jangka. Ada masa ada, ada kala tak ada. InsyaAllah, kiranya kebetulan pada masa itu, betul musimnya masak. Datanglah seramai mana pun. Kami di sini janji. Masak lemak cili api, buah perah ikan keli sedia akan menanti. InsyaAllah. Pecah rekod. Hari ini dalam sejarah, pada hari kenduri kahwin Fatimah, adik Halimah di tahun 70-an. Sekampung kami masak. 3 kawah besar. Jeruk buah perah dengan ikan keli masak lemak cili api. Macam tak percaya pun ada. Semua tetamu yang datang kata sedap. Masa makan di meja semuanya bertambah. Ada aku nampak sampai datang cari ke dapur. Ada lagi ke? Nak kuah pun jadilah. Inilah sebahagian dari cerita kenangan yang amat-amat manis buat aku bersama buah perah dari hutan. Memang cerita ni takkan dapat aku lupakan sepanjang hidup aku dan akan aku bawa bersama ke syurga. Terima kasih mendengar cerita aku. Moga anda terhibur. Jumpa lagi di lain hari dan masa.

Aku, Dia dan Lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkami Kenangan. Menemani malam ke awal pagi saudara.

Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kepada pendengar Radio Plastik ini, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama dengan saya, Ustaz Syarizan Daud. Kita masih berbicara tentang bagaimana iri hati pihak barat terhadap Islam. Bukan sekadar mereka mengambil semula wilayah-wilayah mereka di Eropah. Apa yang berlaku di Sicily, apa yang berlaku di Uthmaniyah, apa yang berlaku di Andalusia, Spanyol dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, akhirnya mereka cuba pula untuk memonopoli dan menjajah kembali tanah-tanah di sebelah timur, dan akhirnya menjadikan Islam itu akhirnya diganggu di kawasan timur. Peperangan demi peperangan berlaku di kawasan timur dengan alasan terorisme ataupun pengganas yang datang daripada Islam. Berlakunya peristiwa 11 September 2001, berlakunya peristiwa 7 Julai 2005 di London, 9/11 di Amerika. Maka dua perkara ini adalah merupakan peristiwa hitam dalam sejarah umat Islam, yang akhirnya umat Islam menjadi sasaran walaupun barat cuba menafikan mereka anti-Islam. Mereka menyatakan bahawa mereka hanya menentang terorisme atau keganasan. Sebenarnya inilah fenomena yang sering diungkapkan oleh para sarjana, iaitu Islamofobia, iaitu takut kepada Islam yang bertambah meluas dalam dunia barat moden pada hari ini. Maka itulah proses globalisasi yang berlaku hari ini. Barat melihat bahawa umat Islam perlu dikawal dan dikuasai sepenuhnya keadaan ini, kerana pada pandangan mereka, blok Islam di barat, blok Islam di timur mempunyai peranan atau kemewahan atau kehebatan yang sangat besar untuk membina tamadun moden dan menguasai kembali dunia bagaimana yang pernah berlaku pada abad ke-7 hingga abad ke-20 Masihi. Jadi dengan Islamofobia ini, bagaimana keburukan demi keburukan yang dilemparkan oleh barat kepada Islam pada hari ini akhirnya mengakibatkan pergolakan di timur yang tidak berkesudahan, di Syria, di Iraq, di Palestin, di semua tanah-tanah Arab, di negara-negara OIC dan sebagainya, menunjukkan bahawa inilah tekanan-tekanan yang ada pada Islam, dan secara tak langsung menunjukkan bahawa kehebatan sesuatu kaum atau sesuatu agama itu adalah apabila ini sentiasa dikacau dan diganggu. Dan itulah sebenarnya Islam. Dan kita pada hari ini sentiasa penuh dengan tekanan, penuh dengan gangguan. Kenapa? Kerana kemuliaan, kehebatan yang ada pada kita. Itulah Islam, itulah kehebatan Islam, yang sentiasa dicari kelemahannya, yang sentiasa ingin diganggu. Dan insyaAllah mudah-mudahan nanti kita berharap dengan kita menyingkap erti tamadun yang sebenar ini sebenarnya boleh mengangkat semangat kita. InsyaAllah kita akan huraikan satu demi satu dalam episod yang seterusnya pula, insyaAllah.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aku membahagikan salat di antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Hamba-Ku akan mendapat apa-apa yang dia minta apabila seorang hamba berkata, 'Alhamdulillahi rabbil alamin.' Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." Maka Allah menjawab, "Hamba-Ku sedang memujiku." Apabila dia berkata, "Ar-Rahmanir Rahim," Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Allah berfirman kepadanya, "Hamba-Ku sedang menyanjungku." Apabila dia berkata, "Maliki Yaumiddin," Raja Hari Pembalasan. Allah berfirman, "Hamba-Ku sedang memuliakanku." Apabila dia berkata, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Maka Allah berfirman,

0: Ini adalah perjanjian di antaraku dan hamba-ku. Hamba-ku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta. Apabila dia berkata, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Maka Allah berfirman, ini milik hamba-ku. Hamba-ku akan mendapatkan apa-apa yang diminta olehnya. Hadis riwayat Ahmad dan penyusun kitab Sunan yang 6 kecuali Al-Bukhari.
1: Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Imalat. I-M-A-L-A-T. Imalat. Imalat adalah merangkaikan dua huruf, bunyi dan sebagainya dalam satu ucapan, sebutan dan lain-lain.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Ustaz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Azura Lisa Aziz mewangi setiap masa lekat di jiwa. Singgahlah pukul 10 pagi nanti. Hari ini 19 Jun 2026, hari Jumaat 3 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi tadi, dan waktu syuruk 7.5 minit pagi nanti. Kalau tadi saudara diburkan bersama Gendinga E. Talib dan juga Azma Mahmud, lagunya Biduk Lalu Kiambang Bertaut. Dua pihak berselisih faham akan berbaik kembali bila pengacum tu telah tersingkir. Itulah dia. Berkelahi di hujung batang, berbaik di pangkal batang. Azma Mahmud dengan E. Talib tadi, lagu tahun 1979. Azma Mahmud ni pernah juga menyertai kugiran RTM tahun 1971-72 bersama kugiran Les Vipers Tapah. Les Vipers Tapah ni mereka panggil juga sebagai Tea Road Band. Ada satu artikel Azura ada baca tau. Azma Mahmud ni ada seorang adik juga, nama dia Noraini Mahmud. Noraini ni pun pandai nyanyi juga, tapi Azura cari-cari macam tak ada je. Itulah, mana rapat-rapat mungkin tahulah . Baiklah saudara, 6.15 minit pagi. Bersugi jaga gusi, tak tahu rugi, apa tak boleh kongsi, dia jawab berus gigi. Itulah dia. Tema pantun kita hari ini ialah barang yang tak boleh kongsi. Apa yang tak boleh kongsi? Tak kisahlah apa-apa saja, barang ke, orang ke. Azura nak dengar jawapan saudara menerusi FB Radio Klasik pukul 8 pagi nanti, atau telefon Azura pukul 8 nanti 0322824505, atau di 0322822484. Cikgu Nurzali ni awal-awal pagi dah hantar menerusi status FB Radio Klasik. Selamat pagi cikgu. Ini dia Ramlah Ram di hati ini, sebenarnya bersama kami, Sajian Klasik.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Radio Klasik menggamit kenangan telah dia biar tahun 1985, Datuk DJ Dave. Dulu memang kacak. Sekarang kacak kan? Dulu lagi kacak. Cerita peminat-peminatnya, ada je gambar dalam majalah. Mesti mereka gunting tampal di dinding bilik. Gaya-gaya ala Amitabh Bachchan, diorang kata. Peminat dulu suka kan dengan Datuk DJ Dave, dengan Uji Rashid. Kalau boleh nak suruh diorang kahwin. Tiba-tiba Uji Rashid kahwin dengan orang lain, jadi peminat pun sedih. Sampai macam tu sekali, mereka amat meminati penyanyi-penyanyi mereka dulu. Baiklah saudara, nanti kita ada gandingan Tan Sri P. Ramli dan juga Seniwati Normadiah, Bulan dan juga Angin. Tapi sebelum itu, ini dia Datuk Yasmin Yusof dengan Kau, sajian klasik.

asyik menggamit kenangan. Itulah dia, Teresa Teng, orang Taiwan, lagunya Biarlah Sendiri. Saya pernah baca satu artikel bergambar tu, penyanyi Teresa Teng ni pernah melancung ke Kuala Lumpur. Dia jalan-jalan di sekitar Bandar Ipoh Perak tahun 1971. Dia kata kalau datang Malaysia ni dia tak ada masalah nak berkomunikasi dengan rakyat Malaysia. Itulah dia, Teresa Teng. 6.39 minit pagi. Ini Azura nak kongsikan satu berita ni yang perlu saudara tahu. Ada yang mengikuti kisah ini, yang lelaki kena tetak tu di apa, laluan motor lebuh raya persekutuan minggu lalu tak silapnya. Jadi inilah dia, seorang jurujual rupanya ya, mengaku bersalah di mahkamah session. Pertuduhan menetak seorang penunggang motosikal sehingga parah di laluan motosikal lebuh raya persekutuan minggu lalu. Usianya 43 tahun ya. Azmi Jantan namanya. Jadi Azmi yang tidak diwakili peguam kemudian memohon jumlah jaminan rendah RM5,000. Kemudian mahkamah membenarkan tuduh dijamin RM15,000 dengan seorang penjamin warga tempatan serta syarat tambahan tertuduh perlu melaporkan diri ke balai polis berdekatan sebulan sekali hingga kes selesai. Jadi itulah dia . Sebelum ini melaporkan seorang penunggang motosikal cedera selepas ditetak penunggang lain di laluan motosikal lebuh raya persekutuan di session 13. Katanya mangsa ni dikatakan membunyikan horn kepada seorang penunggang motosikal lain kerana dipercayai menghalang laluannya. Bagaimanapun, tindakan itu menyebabkan suspek tu tak puas hati. Dia berhenti kat tepi jalan. Kemudian dia ambil sebilah pisau menetak mangsa ya. Pisau pemotong daging. Jadi itulah dia, akhirnya ditangkap. Baiklah saudara, itu yang boleh Azura kongsikan kepada saudara. Ada yang terlalu sibuk sangat sampai tak tahu cerita-cerita semasa. Jadi kami kongsikan untuk saudara semua. 6.41 minit pagi, sekejap lagi Azura akan kongsikan ramalan cuaca. Hari ini 19 Jun 2026. Kita dengar gandingan Iramli dan juga Maria Bacuk, Ramalan Bintangku. Kita ada Ibu Hetty Keseindang, Mengapa Aku Jatuh Cinta, sebuah lagu keroncong. Sajian klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan bersama kami 6.50 minit pagi dan sekarang Azura nak sampaikan ramalan cuaca seluruh negara 19 Jun 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung, ribut petir di beberapa tempat iaitu di negeri Perak, ribut petir di beberapa tempat kawasan pantai, negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka. Hujan di beberapa tempat kawasan pedalaman, di Pahang, negeri-negeri lain tiada hujan. Sabah, hujan di beberapa tempat pedalaman, Tawau, Labuan, tiada hujan di Pantai Barat, Sandakan, Kudat. Sarawak, hujan di beberapa tempat, Kuching, Samarahan, Betong, Kapit, Miri, Limbang. Tiada hujan di Serian, Seri Aman, Sariki, Sibu, Mukah dan juga Bintulu. Cuaca sebelah petang, semenanjung, ribut petir di beberapa tempat, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman, Kedah, Perak. Tiada hujan pula di Perlis dan juga Pulau Pinang. Sabah, ribut petir di beberapa tempat, pedalaman, Pantai Barat. Hujan di beberapa tempat, Tawau, Sandakan, Kudat. Tiada hujan di Labuan dan akhir sekali. Di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat, Kuching, Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang. Tiada hujan pula di Seri Aman, Betong dan juga Sariki. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. 6.51 minit pagi, tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami. 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Penerbitnya hari ini ialah Diani Shazlina. Kemudian pukul 8 kita ada pantun di klasik.

0: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Ya, itu kalau dengar lagu tadi, mak-mak ayah kita mesti mengimbau kenangan lalu. Izani and the Last Flingers. Orang Muar. Orang Muar Johor. Lagu tadi Sehati Sejiwa. 7.18 minit pagi. Selamat pagi Malaysia, selamat pagi Radio Klasik yang terus mendengar siaran kami. Khasnya untuk pendengar-pendengar kami yang dengar kami melalui RTM Klik. Wah, terima kasih ya. Pagi tadi tengok juga perlawanan bola. Nanti Azura akan kongsikan bersama saudara apa trivia mengenai bola hari ini. Tu saudara kena nantikan ya. Penerbitnya adalah Syamil. Bersugi jaga gusi, tak tahu rugi, apa tak boleh kongsi. Dia jawab berus gigi. Ini tema pantun kita. Apa yang tak boleh dikongsi? Saudara boleh hantar melalui FB Radio Klasik ataupun telefon nanti Azura 03-2282-4505 atau di 03-2282-2484 pukul 8 pagi nanti. Kita nak dengar. Sekejap lagi kita ada Chris Vadim dengan pertemuan pertama. Kita ada JJ, kenangan Taman Cinta. Tapi sebelum itu, Datuk Sharifah Aini, Ayam Den Lapeh, versi Kak Poh kita. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Cubit, cubit manja.
1: Aduh, aduh. Mengantuknya mata ni, Suzana. Buatkan aku kopi kau-kau sikit.
2: Kau ni, Alia, baru tengok 3 perlawanan tau. Banyak lagi perlawanan kita nak tengok ni.
1: Tak apalah, kau pergilah dengan yang lain tu. Aku ni dah nak buka mata pun tak larat dah. Macam nak bobo lidih je kat mata ni. Suara pun dah nak berubah dah ni tau.
2: Ngantuk sangat kau ni. Tak apalah. Kalau kau tak nak pergi kedai Pak Amir tu, kau tengok je lah kat rumah. Lagipun esok cuti kan?
1: Ya, tapi kau tahu tak, Radio Televisyen Malaysia, RTM, kini memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Klik menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 tau.
2: Aku dah baca juga tau. Yang langkah tersebut diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian maya atau VPN.
1: Dan sebagai pemegang hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, RTM mestilah komited untuk memastikan perkhidmatannya dapat dinikmati dengan lancar oleh semua rakyat Malaysia.
2: Selain itu kan, Alia, pemantauan dan penambahbaikan teknikal pun turut dilaksanakan juga tau secara berterusan bagi menjamin kestabilan platform serta memberikan pengalaman tontonan yang optimum kepada kita ni sebagai peminat bola ni.
1: Ya ke kau ni minat bola? Atau kau ni suka tengok pemain bola je kot?
2: Ish, tak baik tau. Kau cakap macam tu. Tapi kalau dah pemain bola terkacak, kan package namanya tu.
1: Tu, Dr. Azman.
2: Mana?
1: Dah lah doktor. Pandai main bola pula. Kacak bergaya. Package juga.
2: Ya ke? Kalau macam tu kan, aku nak ajak dia pergi tengok bola kat kedai Pak Amin lah. Kau tunggu sini kejap. Bye.
1: Suzana, ayah aku mana? Ayah aku.

Itulah dia, Taufik Haji Ali antara dua pilihan. Ada yang hantar message dekat Azura. Dia kata, Azura, kalau dengar lagu-lagu zaman ni, teringat zaman Jepun dulu, makan ubi kayu. Dan ni banyak kenangan lah. Dan Taufik Haji Ali ni juga seorang penyanyi 60-an yang popular. Popularitinya meningkat mendadak di samping memiliki suara emas asli yang dia tak tiru siapa-siapa, memangnya mempunyai bakat yang besar dan membawakan identiti tersendiri. Penyanyi ni asal Gombak. Pernah juga berlakon dalam di bawah Studio Merdeka akhir tahun 60-an, awal tahun 70-an. Watak-watak sampingan lah, filem yang Miang Keladi, Bukan Salah Ibu Mengandung, Panglima Harimau Berantai dan macam-macam lagi lah. Itulah dia, Taufik Haji Ali. Banyak sebenarnya lagu-lagu yang sedap nyanyiannya. InsyaAllah lah nanti lain waktu pula Azura akan siarkan yang lain pula. Baiklah saudara, nanti Azura nak kongsikan trivia FIFA 2026. Kita beribu dengan Idol Sister, Hanya Sekali.

Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan.